0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: Radio Thailand Jana FM 95 MHz.
1: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
2: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
3: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Glomer FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah, kita mari dengar berita bersama.

Penglima Tentera Darat datang ke wilayah Sempadan Selatan Thai selama 2 hari tinjau keselamatan dan juga pembangunan dan juga beri semangat kepada anggota-anggota keselamatan. Jeneral Pana Kleo Plot Thuk, Penglima Tentera Darat ataupun Pembancakan Tahan Bok bersama rombongan pegawai kanan tentera telah mengadakan lawatan kerja ke wilayah Sempadan Selatan pada tanggal 3 hingga tanggal 4 Julai yang lalu. Lawatan selama 2 hari itu bertujuan untuk nak meninjau perkembangan situasi keselamatan di kawasan Sempadan Selatan Thai. Mendengar taklimat mengenai hasil pelaksanaan tugas oleh pelbagai agensi serta melawat dan memberi sokongan moral kepada anggota yang bertugas di lapangan secara dekat.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala, ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Netapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempat

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongnya abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan

0: motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peminat semua duduk dengan rancangan Rusia Kesehatan. Pagi ni mai jumpa dengan ada ceremoni tiap-tiap buku 9 lebih-lebih sampai buku 10 ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ni hari Selasa tepat 7 Karakadakom 2549. Ya, di jam ni duduk dengar. Maaf, peminat duduk dengar di jam ni. Ya, gitu boleh nak subkosi, tegur menegur pagi-pagi dengan di jam ni. Hubungi mari nombor telefon 0732-03-583. Lah mana cuaca udara peminat sekarang ni. Jangan lupa lah, nasi pagi tu penting sekali weh. Ha, ni duduk nasi pagi tak makan duduk. Ya, dia panggil tak gaduh, tak boleh. Nasi pagi ni penting sekali. Kalau tak makan, otak tak bergerak, tubuh badan pun tak sihat lagi tu. Tak ada orang lah. Kita kena makan nasi pagi atik. Nah, jaga-jaga kesihatan belakang. Sisi pertama, tegur-menegur dulu. Selagi banyaklah nak berkosi. Boleh peminat nak masuk berkosi 0732-203-583. Berehat dulu, menjumpa pula lagi sisi yang kedua. Serikanlah purnama.
1: Obaco Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada 11 hingga 17 Karakadakom 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala Mukim Thasa Daerah Meang Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakom, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia 13 Karakadakom, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Tepa, bacaan berzanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakom ini.

masalah sisi yang kedua dengan rancangan Rusia kesehatan, sisi yang kedua ni nak mari kosi jaga-jaga kesehatan hak berung gitu. Semoga tubuh badan kita ni petis sekali lah. Kalau tubuh badan tak sehat, duk fikir jadi apa ni keriak sangat, duk jadi tak senang lah gitu. Kita kena jaga-jaga kesehatan kita. Dia kata yang pertama ni kita kena bergerak kepada tubuh badan hati. Jangan duk makan, tidur saja. Tak boleh juga. Kita kena bergerak tubuh badan. Bergerak tubuh badan ni dia ada banyak jalan. Alah mana? Nak hunga ke, kayak sika ke, bunai ai. Duk di kita, hak kita nak pilih. Hak wasa kita suka hati lah. Berarti kata kita ni kena pilih makan ni, hak ada fedoh. Jangan duk makan pedas sangat. Jangan duk makan masing, manis, telajuk. Tak boleh, kita kena jaga-jaga juga. Makan ni ni pun ulen ni, buah ataupun protein. Jangan duk makan lemak-lemak sangat. Tak boleh mana weh, Paminah. Nasi pun jangan terlupa lah ni dok, tak makan nasi tak boleh. Nasi pun petis sekali kepada makan ni kita. Lepas tu tidur. Tidur ni jangan weh tidur tengah malam sangat. Tak boleh juga. Kita kena tidur weh cukup. Tubuh badan kita ni kerja, mengaji ke apa, kita kena berehat juga. Tidur 8 ataupun 10 jam kepada tubuh badan kita. Dia boleh berehat kalau mana kita duduk pakai yang dia orang dah. Pada yang kata kita ni kena jaga-jaga kesehatan hati kita. Lah mana? Suka pahap cip ni penting sekali. Kalau duduk dengan keriak, kalau duduk fikir jadi duduk dengan keriak sama kangun ke apa itu, duduk tak senang. Tak boleh. Kita kena ada gapo kecek. Pelepah lah gapo itu dah. Ataupun nyawa masuk tubik sikit-sikit sekali dah. Lepas tu ada gapo kita kecek dengan orang keluarga kita ataupun sahabat kita harap ya gitu. Ataupun biar tak apa hak kita rasa kita nak kecek dengan dia. Lepas lah, jangan duk tahu fikir seorang ci sakit pala duk tak senang tak boleh. Ni penting sekali weh Paminah. Kalau dia kata kita ni pakar-pakar learning ni social, dia ada banyak lah. Bagi-bagi kadang-kadang tengok berita, safety call, tengok-tengok, baca, tengok haji keriak apa ada. Jangan mana. Kita kena tengok apa panggil we bobo jugalah. Jangan duk ambil pakat GPK. Lah tu, rasa keriak gati demo ni. Tak boleh juga. Jangan terlekat sangat sosial tu. Tak boleh mana. Lekat sosial ni, nak buat apa pun pakat sosial we kena cara, tak apa. Ni tak kena cara. Mulalah. Selera kabar gitu lah. Kita kena jaga juga weh. Apa yang pakai sosial tu ada semangat lah gitu. Penting sekali kok. Anak cucu pun supaya juga jangan duduk lepas weh. Anak cucu duduk dengan terosak sangat weh. Budak kalau kat terosak dah. Jadi kita panggil duduk paling dah. Ngaji pun jadi wasa malah lah gitu. Jadi tok lah. Tok cok mana lah. Duk kuat kepada sosial ni. Gitu slow-slow sikit. Paham nak? Ya inilah di Jemani Kosi dengan rancangan Rusia Kesehatan pagi ni. Dia buat gapo weh, buat cik-mocik masa ni. Klik motong dah, duk menyengai ataupun duk pakai iTag gitu. Bolehlah masuk Kosi, tegur-menegur 0732-203-583. Kita pergi berehat dulu, mari jumpa pula sekali lagi. Sisi yang ketiga dengan rancangan Rusia Kesehatan.

mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

Terakhir dengan rancangan Rusia Kesehatan dengan sekali sampai hujung rancangan. Terima kasih peminat semua dengan rancangan Rusia Kesehatan. Berjumpa dengan di Jemuni tiap-tiap Itlaso Rabu Khomi. Sejak dari pukul 9 lebih lebih sampai dari pukul 10 jo gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Pagi ni kalau ada gawa salah sikit banyak di Jemuni minta maaf belako. Jaga-jaga kesehatan belako. Selamat belaka. Terima kasih peminat. Terima kasih Pak Ong Supahudi, Cik Wisit, Pak Ong Sawatrajala. Di Jemim Tak Tuna dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: พลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Pengisytihara Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala. Okey.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada peminat yang sedia didengar. Sekarang itu kita berjumpa pula dalam ruangan cerita dari kampung. Gitulah peminat, untuk ruangan cerita dari kampung. Jangan lupa kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga sampai jam pukul 12 tengah hari di Glamour FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu untuk kita masuk kosi, masuk bicara-bicara hal-hal apa saja tu dah. Ha, bolehlah kita berjumpa di sini Glamour FM 95 MHz Sawata Jala. Tak kira lah duduk di mana saja, boleh kita mari ikuti. Dan juga peminat kita boleh ikuti berita, tak kira lah berita polisi kerajaan, berita berkaitan tempatan kita ni, melalui timingan Sawata Jala kita. Tak kira lah di Glamour FM 92 MHz, FM 94.25 ataupun FM 95 di sini untuk ruangan bahasa Melayu tempatan 24 jam. Dan juga melalui jalan-jalan Facebook. Boleh juga peminat masuk Facebook cari kata page Sawata Jala Krom Raja Sampan. Dan juga lagi peminat melalui TikTok, boleh juga masuk TikTok cari kata Sawata Jala. Ada juga gitulah untuk kita, bolehlah kita ikuti berita supaya kita dapat tahu berita yang benar, berita yang betul. Gitulah untuk kita sikit sebut hal berita benar ni. Katanya sekarang ni tu peminat ada banyaklah berita palsu ataupun berita tipu, lebih lagi di media sosial media tu. Sebelum kita nak percaya berita-berita apa saja tu, kita cek dululah kata tepat mari berita tu siapa. Siapa orang sebar berita tu, khabar berita tu daripada mana, munasabah kedah ataupun apa orang panggil maksum tam kuam pencing kedok. Gitulah kita kena cek supaya kita tak kena tipu, supaya kita boleh percaya berita yang benar, tak palsu. Gitu nak beri peringatan kepada kita, lebih bagi media sosial tu, orang-orang tua tu, jangan duk gaduh percaya berita apa-apa saja. Lebih bagi hal-hal kena bayar duit, hal-hal kena buah maklumat peribadi, jangan duk percaya, jangan duk kacau sangat, supaya kita tu tak apa dia panggil, tak kena tipu lah. Gitu. Dan juga siapa-siapa duk dengar atas kereta sekarang itu, duk tengah jalan-jalan, minta we jalan dengan selamat dah. Jangan lupalah turut aturan-aturan jalan raya, jangan duk bawa derah. Dan juga siapa-siapa hak duk menunaikan tugas ataupun menjalankan tugas, duk kerja, tak kira lah kerja mana saja tu, jangan lupa beri semangat kepada semua. Gitulah peminat, untuk sekarang ni dah kita nak rehat dengan lagu dulu lah seketika. Lepas tu kita klik mari dah lah pusing yang kedua. Sebabnya hari ni tu ada berita-berita lebih lagi kentabian kaset peminat. Wilayah pusat pertanian wilayah menara. Dia hajar petani ataupun kaset takon. Kentabian kaset. Gitu kita klik mari dah lah pusing yang kedua. Untuk sekarang ni tu kita rehat dulu seketika. Rehat dengan lagu dengan Anasik dulu.

Gitu pemina untuk sekarang ni je pukul 11.55 minit. Gitu untuk kita masuk pusingnya terakhir lah. Dalam ruang cerita dari kampung sikit pemina belum kita nak hono diri gi. Waktu solat hari ni untuk waktu zuhur pemina pada hari ni hari Selasa tanggal 7. Waktu zuhurnya pukul 12.21 minit. Gitulah ada tak lama dah lah kita boleh buat siap bla-bla untuk solat zuhur hari ni. Gitu dah juga siapa-siapa duduk tak kereta minta we jalan dengan selamat, siapa dengan selamat. Jangan lupalah jaga-jaga kesihatan kata untuk hari ni bu silap salah lagu mana minta maaf belaka gitu. Minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 Jam.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Ya Rabbi bil Mustafa, fiqh maqasidana,
1: wafir lana ma mada. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Fatah

0: ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: Kepada peminat semua sudah didengar daripada Rongga Patana kita masa ni hubungi yang kedua di masa berehat peminat dah sudah kita makan nasi tengah hari tu duk menyengeng duk bunyi dah di masa ni ataupun duk cada-cada nak pergi tubik keluar rumah tu boleh kita jaga-jaga daripada udara di masa lah ni hati dah sebab kita dah tahu terpertaining nak ada ujian ke lagu mana dah nak nak lagu mana nak pecah panas lagu mana boleh kita cedek dulu di masa ni dengan cek dulu dengan kom utut ni yang dia dah lah ni pun mudah sangat dah duduk di pada jari kita boleh tengok tengok lagu mana ada smartphone dan ada rosak kita telefon tu boleh cek dengan sapa akak dan dengan udara ada rining nak ada ujian ke tak. Tahu baik tu ya tahu siapa pada tempat teh kita duduk ni ada ada uji lagu mana deh berapa persen deh berat ke tak berat deh ada panah pecah panah lagu mana berapa usaha ya ada goyak semua deh kita jaga lah ni di masa udara kita katik deh sebab rumah kita setiap musim masa uji lah ni deh duk lepas teh uji deh bawah tengah hari ni ya di panah ya di iaitu jadi tubuh badan kita nak tukar gimari pun tak ada juga deh. Bawa tukar tak ada ya di masalah nama demi lah demi semua lah banyak sekarang dengan nyakit di masalah ni lah kita jaga deh untuk tubuh badan kita sihat molek di pada masa musim hujan ni lah. Dah ni lah saya jemput kepada adik kakak kita boleh jaga-jaga deh. Jaga kita dah yang lupa jaga-jaga orang di pada dalam rumah kita deh. Kita kasih saya deh dengan orang tepi-tepi rumah pun kira-kira lah kalau tolong-menolong boleh deh boleh jaga sebab apa kalau ujian duduk tepi rumah tu aduh basuh baju ke duduk jemur baju ke ya tak ada nak kutik dengan ujian mari tolong kutik weh deh hak ni lah boleh kita duduk dengan orang tepi rumah dengan jiran yang baik deh hak ni lah saya wi kepada adik kakak kita boleh dengar gapak khabar kita di masa ni ngatik lah. Masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang ketiga daripada orangnya patana kita.

Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Luangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Awal Sajala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jala.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Radio Thailand Dana FM 95 MHz. Istihara Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tarilah di website Sawato Jala. Okey.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa semua dari dengan rancangan High School Harian. Petang ini saya jumpa dengan di Germany tiap-tiap pukul 3 lebih-lebih sampai pukul 4 petang. Ju gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Yo, sekarang pihak duduk dengar dalam gelombang FM 95 boleh nak masuk kursi, tegur-menegur, tepat dengan di Germany. Hubungi mari nombor telefon 073-203-583. Lah mana web nak cuaca udara di sana. Gitu jangan lupa lah jaga-jaga kesihatan kita. Semoga learning cuaca udara dia sangat tukar. Kita kena jaga-jaga lah kesihatan kita. Peminat. Boleh peminat nak sub kursi tegur-menegur 073-203-583. Betul lah mana. Bolehlah nombor yang mari dah.

Ya, masuklah sesi yang kedua dengan rancangan High School Harian. Sesi yang kedua nak mari berkongsi jauh-jauh, nak buatlah mana deh kita, nak wi anak cucu kita ni mudah ingat, mudah pandai deh. Semoga ngaji ni kita nak wi anak cucu kita pandai belako deh, tak se video tuk desain gitu deh. Dia kata mudah-mudah lah. Yang pertama dia kata kita ni kena rajin, kena usaha. Kalau duduk malah itu tak ada berjaya lah gitu deh. Pula dia kata kita ni kena jago-jagolah kepada siap-siap eh, makin ni. Kalau tak makin, otak kita pun tak ada bergerak, tak ada berjalan apa gitu deh. Lepas tu jangan lupa lah kita kena ngaji, rian ru hok, tasak hok hok, gapo panggil phom term. Lo ni kalau main social ni kita kena pandai Google boleh search ataupun banyaklah AI hok kita boleh nak tiu nak tahu gapo boleh tanya dah. Bukan duduk dengan game, bukan duduk dengan TikTok semua. Dak hok tu kita bakal kena cara apa minat deh. Kena rajin baca surat, rajin ngaji, rajin buat latihan ni insya-Allah lah kita nak berjaya apa minat. Anak cucu learning tu tahu dah learning tu dia duduk lekat panggil social. Budak lekat social banyak benar apa minat. Oh, lekat ni siapakah lekat game, siapakah lekat apa? Banyaklah segala-galanya sosial, tak makan, tak tidur pun ada. Jong ni kuat kepada sosial. Ha, gitu kita kena jago-jago, tengok-tengok hati anak cucu kita duduk dalam kanton mana. Kalau terlekat dah payah susah peminat nak fubak, kena pergi fubak, kena gapo tu pakai masa juga. Ha, habis duit, habis masa, gugi masa lah gitu. Ha, gitu kita kena kejap peminat, jangan nak pelepah we anak cucu kita we lekat terosak. We dia rajin, rajin baca, rajin mengaji sikit. Ha, jangan duk main-main sangat. Ni dok lah malah we baca surat tak boleh. Kita hok duk mengaji ni kena rajin mengaji. Kena ingatlah kepada ibu bapa kita, duk duit ke kita, dia duk royak tu, dia panggil saya ke kita tu. So kita ni buat. Kira-kira belakang lah peminat. Lawana peminat cuaca udara, bolehlah jalan ni nampak sepengar jauh-jauh orang, tapi tak tahulah kita pun jaga-jaga kesihatan, bawa kereta, bawa mutu pun beringat juga. Selamat belakang. Sisi ni pergi berehat dulu, maju pop lock. Setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan High School Harian.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Setelah sisi yang terakhir dengan rancangan High School Harian, sisi yang terakhir Ning nak mai kosi lah jauh-jauh kita Ning kena hajar anak cucu Ning rajin membaca surat sikit. Semoga anak cucu dia panggil tak gapot panggil tak kaca tak gaduh mana kepada surat tak leh. Semoga surat Ning penting kepada kita peminat dah. Kita kena bagi anak cucu kita tu baca ulen ne buah top maaf ulen top tua nah lepas kita mengaji doh gitu ataupun masa luwe 10 ataupun 15 minit lah buat pahamai kepada kita mengaji lepas doh tu kita baca sikit ha kita jadi apa ilmu kita tu jadi nak tambah banyak lah gitu dah janganlah duk apa ni tak baca surat toleh ha kalau kita tak baca tak ada berjaya. Slow sikit kepada sosial. Jangan wik anak cucu weh. Lekat terosak sangat. Kalau lekat lah payah weh. Wajib weh. Jangan wik anak cucu duduk dengan terosak sangat. Bahaya apa nak. Gitu kira yang berlaku lah. Kalau kita kejap, kalau kita gajeng, InsyaAllah anak cucu kita tu dia nak selamat. Ngaji pun boleh apa nak. Selagi tu jaga-jaga kesihatan teratik learning tu udara tukar serta panas tak ujian sakit doa sakit pala mudah ada meh pun mudah batuk pun mudah budak pergi sekolah kelik mari batuk lagi tu serio lah dah pun bukan dia tu nak rendah lah dah nak jadi dia budak baru dah gitu kita pun jaga-jaga anak cucu kita kesihatan kelik main mas sekolah tengoklah mana ratik weh poc anak kita takut ada tak sedap rasa esok tu berhenti lekan mana takut demai tinggi batuk ketak air dong tak suruh kacegi lah nyanyo ke dia dah ngaji pun tak masuk juga kepala-pala lah gitu jaga-jaga belakang peminat. Yo, tengok masa pun sampai hujung rancangan. Terima kasih peminat semua. Duduk dengar di cemo ni tiap-tiap hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat. Sejak dari buku 3 lebih-lebih sampai dari buku 4 petang. Ju gelombang FM 95 ialah radio Pasar Melayu tepat T 24 je. Petang ni kalau ada gapo salah sikit banyak di cemo ni minta maaf belako. Jago-jago kesihatan belako. Di cemo ni minta tunu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat kita yang sedang didengar tu, tak kiralah di mana saja. Sekarang ni tu kita jumpa pula dalam ruangan pedoman hidup. Gitu peminat, untuk ruangan pedoman hidup kita boleh jumpa setiap petang pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang di Gelombang FM 95 MHz. Gitulah peminat yang sedia didengar, tak kiralah di mana saja. Boleh kita masuk kosi ataupun masuk bicara ataupun ada soalan nak tanya pun boleh juga peminat. Tak kira lah duk dengar di mana, di rumah ataupun duk atas kereta. Tapi ni kalau duk apa panggil sedar bawa kereta tu, jangan duk main telefon lah. Dah dengar kita saja, dengar saja jadilah. Dengar boleh berita, boleh faedah dan juga dengar lagu. Boleh-boleh duk berjalan ataupun siapa-siapa baru turun kerja nak klik ke rumah ataupun baru klik mek anak sekolah. Gitulah, supaya kita jalan dengan selamat. Jangan duk bawa kereta derah, jangan duk gaduh gitu. Kita pakak berhati-hati ataupun beringat katiklah di jalan raya tu, tak kiralah duk di mana saja. Dah kita kena beringat, tak kiralah nak pergi mana, nak pergi nak klik rumah ataupun kerana tu kita jangan lupa turut aturan jalan raya. Gitulah peminat yang sedar didengar. Kalau duk buat kerja kak, minta beri semangat kepada semualah yang berjalan ke tugas. Dan juga petang ni juga peminat, bus sendiri pun ada beberapa berita lah untuk nak mari kosi, nak mari bincang dengan peminat. Gitu untuk berita apa saja tu kita boleh mari ikuti dalam pusingan yang kedua dalam ruangan pedoman hidup. Dan juga siapa-siapa nak dengar lagu, nak dengar anasik gapo tu, boleh kita telefon mari di nombor 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583. Bolehlah kita telefon mari dah, tak kira di mana saja. Ada soalan gapo, nak tanya, nak dengar lagu ataupun lapo, marilah duk dengar di mana. Suara cerak kedok, udara cuaca lagu mana, dan juga apa khabar, boleh kita lapo mari. Itu sekarang ni kita rehat dengan lagu dululah seketika. Waktu kita klik mari dalam pusing yang kedua untuk ruangnya pedoman hidup.

Gitulah peminat, klik mari pula dalam pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Gitu jangan lupa untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa setiap petang pada je pukul 4 hingga sampai je pukul 5 petang. Satu je lebih kuranglah di Gelombang FM 95 MHz Sawato Jala. Kita nak mari berkongsi, nak mari update berita, nak mari tanya khabar berita. Gitulah boleh peminat kita ikuti tak kiralah ruangnya pedoman hidup sendiri dan juga ruangnya lain lain lagi peminat kita boleh ikuti supaya kita dapat tahu berita yang benar, dapat tahu berita yang betul dan juga dapat tahu berita yang secepat. Gitulah. Jangan lupa beri semangat kepada timingan Sawato Jala kita katiklah untuk menyebar berita yang benar kepada peminat kita. Tak kiralah polisi kerajaan ataupun berita berkaitan tempatan kita dan juga berita lain-lain lagi yang berfaedah di rakyat jelata ataupun rakyat selatan Thai kita ni. Gitu peminat yang siapa-siapa duk dengar bolehlah telefon mari di nombor 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583. Boleh telefon mari nak dengar lagu ataupun nak tanya gapo tu boleh kita telefon mari. Dan juga petang ni pun pupung ada sedikit berita lah untuk nak menyebar ataupun nak beri khabar kepada peminat yang itu yang mana marai hari itu kita kecek apa dia panggil obocor menara ataupun obocor naratiwat tu dia tubik ke tempat ataupun caput tangi dengan muliniti kancana barami untuk nak cek ataupun nak peksa wanita yang apa dia panggil berisiko ataupun klum siang kanser payudara kalau bahasa Thai gak mak reng tau nom. Maka itu kita telah bicik ataupun telah kosidah kata ada di wilayah menara tanggal berapa di mana kata sedikit untuk wilayah jala peminat esok sehari lagi peminat nak minta ataupun nak mengajak wanita ataupun orang tino tu peminat yang mana katanya kita tu wasa duduk dalam klum siang mak reng tau nom ataupun kalau bahasa Melayu ke kanser payudara lah itu boleh kita mari cek ataupun mari berjumpa dengan doktor di mana di Sosoco ataupun Semenangan Satarana Suk Jangwat Jala. Duk betul mana? Ni duk lek belakang hospital tu peminat. Dekat Sunme tu. Kok situlah. Tu jangan lupa bawa-bawa bat pacacun katik untuk kita mari cek. Mari jumpa bomo. Di sini pun pihak wilayah Jala jugalah bercaput tangan dengan menitik kancanak barami juga. Mengajak wanita-wanita gitu ataupun perempuan tu berasa nak cek badan kita lebih bagi hal-hal kanser ni ataupun mak ring ni gitu boleh kita mari cek esok hari sekali lagi pada je pukul 8 pagi lah hingga seterusnya di Sosoco ataupun Semenangan Satarana Suk Jangwat Jala. Gitu satu berita lagi peminat iaitu ni boleh kata berita peracara sampal lah siapa-siapa duk berasa nak wak cuming mata gitulah pihak Wan Top Jaren tu peminat dia cat promotion ataupun cat kicakam siapa-siapa tak wasa nak seneme wasa nak hunga gitu jangan lupa pihak Wan Top Jaren peminat dia cat kicakam katanya lari ataupun hunga beberapa kilo lah untuk kita gituka ambil cuming boleh bayarnya harga 280 kok ya tak gitu peminat untuk maklumatnya katanya pihak berisat ataupun Wan Top Jaren peminat kedai cuming mata tu dia cat kicakam wi kita tu hunga ataupun laksak lah lari lah petai-petai seneme tu kalau hunga 3 kilo ataupun lari 3 kilo ataupun jakoh jale tu dalam 5,000 jakoh bolehlah kita gimik cuming ataupun lane yo tu len untuk apa dia panggil tak seng seton jadi kata bayar harga 280 kok ya peminat untuk harga hok yo kerak wik kita
Kalau kita ada bika ya dah, ada crop wind dah, kita hunggah ataupun lari sebanyak 3 km. Tapi kena sekaliguh peminat. Kena sekaliguh. Ataupun 5,000 jakoh lah. Kita pergi hubung ataupun pergi TikTok di Wen Top Jaren. Tak kira lah saka mana pun kita pergi TikTok. Tapi ni hunga kena sekaliguh. Dan juga kena pergi TikTok dalam masa 24 jam. Macam kata kita hunga sudah pukul 4 petang. Kita kena pergi hubungi belum pukul 4 petang esok. Gitulah. Dan juga 10,000 jakoh ataupun 9 kilometer boleh bika. Kalau kita ada cuming dah, tak ada bika, bika patah tu, kita bolehlah hungak ataupun lari sebanyak 9 kilometer ataupun 10,000 jakoh boleh bika cuming free. Bayarnya tak ada bayar peminat. Kalau nak wia kerak wia tu, bayar jugalah 280 kot. Dan juga kalau nak bika, nak cuming, gitu boleh kita lari ataupun hunga sebelah kilometer ataupun 19,000 jakoh peminat. Boleh kalinga bika, boleh kalinga cuming, harga sebanyak 5,000 baht lah. Dan juga kita kena bayarnya 280 baht saja ya, tak kena bayar banyak kot sekali. Gitu untuk promo Chan. Tapi ni bukan semua, bukan berlaku di kedai Wen Top Jaren tu. Ya nak ada kategori hak ya chat pro tu, ada cuming lagu mana macam mana. Kalau kita berasa nak hak baik lain lagi, nak hak molek lagi, kita tambah duit tak berapa kok sekali. Gitulah yang kita boleh seneme ratik, badai-badai kita boleh gerak, laginya boleh cuming harga murah. Gitu, jangan lupalah kita ikuti ataupun tengok maklumat selanjutnya di Wen Top Jaren ataupun page Sawata Jala kita pun ada update haning juga peminat. Jangan lupa dah kalau hunga ataupun lari 3 km ataupun jakoh sebanyak 5,000 jakoh boleh cuming. Boleh cuming, kita boleh lagi hubung. Dan juga 10,000 jakoh ataupun 9 kilometer boleh bika cuming free. Dan juga 19,000 jakoh ataupun 11 kilometer boleh cuming, boleh bika, boleh secuk halu dah, free juga peminat. Gitulah bayar harga je prakok we 280 baht. Gitulah untuk maklumat pertanding yang mari update kepada peminat kita yang sedia didengar, tak kira lah di mana saja ataupun siapa-siapa ada soalan, bolehlah kita telefon mari tanya dah di nombor 0732-203-583. Sekarang ni kita rehat dululah seketika, klik mari pula dalam pusingan terakhir untuk ruangnya pedoman hidup.

Gitu pun minat untuk sekarang ni kita berjumpa pula lah dalam pusing yang terakhir lah untuk ruangnya pedoman hidup. Jangan lupa untuk ruangnya pedoman hidup kita berjumpa setiap petang lah untuk sekarang ni tu. Je pukul 4.53 minit sebagai pusing yang terakhir lah. Untuk ruangnya pedoman hidup kita jumpa setiap petang pada je pukul 4 petang hingga sampai pukul 5 petang. Di Gomel FM 95 MHz Wata Jala. Gitu untuk sekarang ni siapa-siapa duduk tak kereta, minta wisapa dengan selamat, jalan dengan selamat. Gitu jangan lupa turut aturan jalan raya dah. Gitu juga siapa-siapa duduk jalan ke tugas, duduk buat kerja, tak kira lah di mana saja, minta kita tu sungguh-sungguh lah kerja dengan sungguh. Dan juga beri semangat kepada semua. Dan juga belakalah, jangan lupa jaga-jaga kesihatan gatik. Jangan lupa jaga kesihatan. Dan juga jangan lupa hak rakyat saat ni tu, siapa-siapa wasa nak ada cuming, paduk senemen, duk lari hungai gatik petai-petai, bolehlah kita kau ruam. Gitu kita masuk ataupun kita teragi hubung di Wan Top Jaran. Sebabnya program ini ataupun kerongkan ini tu dia ada hingga sampai tanggal 31 Julai ataupun 31 Karakadakom. Itulah untuk training peminat. Bu silap salah lagu mana, minta maaf, minta ampun. Dan juga jangan lupa kita jumpa pula pada esok hari dia yang sama, je pukul 4 petang hingga je pukul 5 petang di Gelombang FM 95 MHz Wata Jala. Di sinilah kita boleh jumpa pula setiap petang. Gitu untuk hari ni. Bu sendiri pun minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan hiburan di Sawoto Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawoto Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

0: قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. Bermula perempuan yang waib suaminya dan putus kabarnya, maka tiada harus bagi seorang bahwa mekahwin akan dia hingga yakin akan matinya atau ditolaknya. kata Syekh Daud rahimahullahu ta'ala, dia kata bermula perempuan yang gaib suaminya. Seorang tina tu sewaktu dulu, masa dulu dia ni diakad oleh wali dia tu akan nikah dengan nikah yang sahih. Artinya perempuan ni dia biasa berlaki dah dulu dan dia biasa jadi bini demod dah. Dia ni duduk dalam keadaan jadi isteri bagi seorang lelaki. Lepas tu dan putus khabarnya. Lepas pada tutup laki dia tu nyegi tak tahu pah mana. Nyerai lagi tak tahu nak pergi khabar, nak pergi gagar mana. Lepas tu berita ia tak hatta klik main bini, kata ia tu duduk dana-dana. Itu masalahnya. Seorang isteri tok laki dia tu rai. Nah, rai lagu mana tu? Katalah kita kata puak tahan baik. Boleh pun juga lagu tu. Nah, ataupun dia ni ia pesen turun pergi muka laut. Nah, agak lepas pada tu tu rai tak tahu pah mana. Yang siapa nak hubung pun tak leh. Dia pun tak nyata khabar klik mari bini, kata duduk situ-situ. Tu kata dan putus khabarnya, khabar bagi suami yang raib. Tak ada ni hubung klik apa pun dah. Nah, tinggal bini, tinggal anak duduk rumah. Kita buat masalah lagu tu. Khabar dia ni perempuan yang raib oleh suami dan putus khabarnya, maka tiada haruh bagi seorang, yakni daripada laki-laki dan juga daripada wali, tiada haruh bahawa mekahwin akan dia akan itu perempuan. Tak leh nyatai mana nak masuk pergi minta dia untuk ambil wak bini. Juga wali dia tu nak menikah dengan jatai hak baru, hak yang kedua tu. Tak leh. Tak leh. Tu jaga molek. Dah. Tak leh, tak leh tu hingga siapa setara mana. Hingga yakin akan matinya, mati suami ya raib, baru boleh. Selagi mana kita tak yakin kata tok laki dia tu sudah mati dah, maka tak leh wali tu nak menikah dia dan tak leh jatuh lain nak menikah dengan pina tu. Tak leh. Ni masalah ni kita mengaji wicerah molek. Wirti molek khususannya kita duduk pergi teraju tu imej duduk kapung tu. Nah, sama ada tu email dalam jalan pun tak apa, tu email dalam lain pun hak duk dengar hak Syekh Daud surah dalam kitab Idahya ni dengar molek. Sebab apa? Kerana masalah ni salah satu daripada masalah yang Tok Imel tu terkadang kim nikah bini orang. Masalah ni dah. Tok Imel kim nikah bini orang. Yang siapa yang nikah bini orang tu duk mari dalam keadaan bini orang tu. Haji boleh anak tiga. Nah, boleh boleh anak tiga, nyata kata oh, ia ni duk jadi bini bagi tok laki dulu lagi wei. Lepas tu boleh dengan hak jantan baru ni tiga orang anak lah. Baru nyata kata tok laki hak dulu tu masih ada lagi duk dalam seminggu tengah kelik sampai cokoh rumah. Tu. Nah, pasal apa tu? Kerana juru nikah tu dia tak halusi. Dia berasa kata bila tok laki tak ada duduk sekali tu, maka sudah terhurai ikatan nikah jatuh hak raih tu dengan perempuan hak duduk rumah dengan pina bini dia. Walhal syarat bukan lagu tu. Nampak tak tu? Yeah. Dan terkadang kodiah ni dia bukan mari pada tok imeh, dia mari daripada si isteri tadi. Si isteri tadi dia giwayat Tok Imel, kata tok laki dia tu tinggal lama lah. Dia 8 tahun dah tok laki dia tu tak tahu tok raik pah mana. Maka dia kata iya ni, tak ikat duk seorang muka iya pun orang muda lagi. Dah, iya pun nak berlaki sepada mu. Tu. Lepas tu kalau dia berjumpa dengan Tok Imel kalau tak mengaji hari terasa kok, siap dah lah. Tak apa. Lepas tu jatuh mana hak muda nak lah ni. Ya wajak jatuh sikit-sikit. Mari muhya ke akak nikah dua tu. Boh akak nikah kalau duduk suta tak apa lagi. Dua tu haji boleh anak dua. Nyata kata ya tu tak laki hak dulu hak pertama tu tak duduk lagi. Ni klik mari cokoh. Tu. Dia panggil kita menikah bini orang. Ni salah satu daripada masalah hak yang duk berlaku ni. Duk berlaku menikah bini orang. Neh. Lepas tu kita mengaji berita molek hari ni. Ya boleh kita nak menikah, bukan tak boleh menikah. Boleh menikah. Tapi yang boleh kita nak menikah tu hati siapa setara mana baru boleh kita menikah. Hanya ada pekoh dia. Nampak tak tu? Cuba kita tengok sini. Dia kata, mana-mana perempuan daripada isteri orang lah. Yang tok laki dia tu raib. Patu raib tok laki dia tu. Tak tahu kata duduk mana, nak hubung pun tak leh. Berita pun taknya hantar klik mari. Balik tok laki tu. Tuan tu ada lah tapi tak tahu duduk mana. Ya pun tak ada nyahlo kelek. Nah, agak bini ni ada mengayar rumah mana anak lagi, mana kerja tu kerja ni lagi jadi penuh tangan. Bini belako duduk rap harap dalam keluarga dia. Tok laki tak tahu duduk mana, tak tahu pergi ke mana. Itu dia. Pucuk macam kita kata, bolehlah kita kata, tak ambil dia. Nah, tu dia. Lepas tu, jawab dia. Dia putus khabarnya. Hak ni dia jawab kata, tak haruh bagi seorang lelaki, tak haruh bagi wali, bahawa mekahwin akan dia, akan itu perempuan. Tak leh jatuh mana-mana pun, nak ambil perempuan tu buat bini. Tak leh wali berpekat mana pun nak menikah perempuan itu dengan jatah tersebut. Tak leh. Nampak tak ada? Jangan. Tak leh setara mana weh. Hingga yakin akan mati bagi itu suami. Hingga sampai kita yakin putus atau tok laki dia tu mati dah. Hanilah hak ulama usul fiqh wak kaedah ni. Nah, jadi gini, kita ambil dihumi sikit. Bilalah wali tu, bila wali ataupun wakil bagi wali tu Ia kata, aku mekahwin akan dikau dan aku menikah akan dikau akan Sianu bin Sianu. Dengan si kahwin sebanyak tersebut, Hak Jahatan kata, aku terima akan nikahnya dengan isi kahwin itu. Ia panggil pada ketika tu, tu dah. Si perkua itu sudah yakin 100% kata dia tu jadi isteri bagi Jahatan itu. Kita tak? Si laki-laki itu pula, kita yakin 100% kata dia tu jadi suami bagi itu perkua. Betul tak? Ah, tu dia. Maka dalam keadaan kita, benda yakin ni kita nak romak dengan benda zan tak leh. Al yakin la yurfa'u illa bil yakin. Itu keadaan dalam surah itu. Benda yakin tidak diangkatkan dia dan tidak dihilangkan dia dan tidak dirombakkan dia, malaikat kena benda yakin juga. Apa dah tu? Go hari kita tamak tu deh. Hari kita tamak, kita kecek tu tamak lah deh. Hari kita tamak dua tu tu deh. Bukan kita orang juga tamak, yakin kata bini dia, yakin pak yakin kata laki dia. Semua orang hak duduk dalam majlis tu tu, yakin putus. Kata hak ni laki dia, hak ni bini dia. Gitu tak? Ha, lepas tu, bila perkara tergi berlaku yakin putus itu, kita nak buai, kita nak rombak benda tu, mesti kena yakin juga. Nampak tak? Ha, itulah ulama usul kita buat kaedah. Al-yakinu la yurfa'ul illa bil-yakin. Benda yakin ni tak boleh kita nak akak, tak boleh kita nak rombak, malaikat kena benda yakin juga. Tak selagi manalah kita kata, kita ni tak yakin kata tok laki dia tu mati, tak boleh nak menikah. Tina tu tak boleh nak menikah dengan jatuh mana-mana, tak boleh. Bahkan wali dia nak kat nikah dengan jatuh lain, tak boleh. Kena kira dengan hak tu dulu. Wimu cerak kata, oh ia mati dah weh, oh ia tolak dah weh, nah, tak apa. Nanti ingat molek fekoh kita ni. Nih. Jangan kata, tak apa dah berkali. Ya, lama tak ada kelik ni. Berkali mati dah kali orang ni. Aja ni buat berkali gitu. Kerana ia ada unik-unik khoh ni untuk demo ni. Nampak dah? Mana unik-unik khoh dia ni? Hari dia tambak tu kita yakin kata dua orang ni soh laki bini. Soh jadi dua laki bini dua orang ni. Gak hari kita nak ukar pun kena yakin dulu. Saya yakin juga. Nih, balik terombak dia tak? Balik terombak dia tu pun kena yakin juga. Kalau selagi mana tak yakin, tak leh. Ha, inilah di antara perkara hak berlakunya menikah bini orang. Ya. Ya wak masalahnya, ia turun ke laut untuk muka tiga orang. Mayat hak dua orang tu jumpa airnya sepok naik patah. Jumpa. Tapi hak ia seorang tu tak jumpa. Kita nak hukum kata mati boleh tak tu? Ha, jawabnya tak boleh. Tak boleh. Eh? Ha, tak boleh. Itu dia. Sebab apa? Kerana di situ dengan semata-mata mayat dua orang hak ice spot naik patah dah. Kita tak boleh nak kata ia tu mati dah. Boleh jadi ia seorang lagi tu ada duduk bergantung di papai. Pecah kapal tengah laut dah. Duduk bergantung di papai, duduk kolek-kolek dah nyuk hari. Akhir siapa patah. Nuh, dia naik di langkawi ni ia seorang. Boleh jadi gitu. Maka selagi dia ihtimal aku tu, yakin tak mari. Dia tak mari yakin. Itu dia. Nampak dah? Ha, habis. Ha, tu kata, maka tiada haruh bagi seorang. Seorang ni nampaknya makan dua tapai ni. Seorang daripada laki-laki, ia panggil bakal bagi suami. Dan seorang daripada wali. Ha, tak haruh bahwa mekahwin akan dia akan itu perpuan. Ah, tak haruh, tak haruh berpanjang lagi hingga yakin akan matinya, mati dia. Mati suami. Apa tu kita nak yakin mati, nak uaklah nak. Ah, baca Jawa. Bleh-bleh. Kena ada lata dulu. Nah. Tak leh. Ya doa ya dah ni tak leh. Oh. Selagi mana kita tak yakin kata ya tu mati, ah maka tak leh. Tak leh. Malaikat kena yakin kata mati. Nah. Lepas tu yakin kata mati tu lagu mana? Ha, sini Syekh Daud ni dia tak ada tanda, dia tak ada buk. Nah. Di dalam kitab-kitab lain, dia kata kita nak yakin kata dia mati tu ada beberapa pandangnya daripada ulama fiqh. Nah. Nombor satu, dia kata kita kena tunggu masa. Kita kena tunggu masa ambil daripada tok laki dia tu mula beranak hijrah ke berapa. Lepas tu tunda lagi hingga sampai 100 tahun. Ada tak orang kita hidup 100 tahun? Ada tak memang? Dia kata kita kena tunda. Kita kena tunda lagi. Mula kita tengok dalam hari-hari cem beranak dia. Lah. Hari cem beranak dia tu, mula tunda lagi. Hingga sampai 100 tahun. Jadi bila sampai 100 tahun tu, Indonesia kita hak rulan ni lah dia. Tak ada dah. Ha, tu, walaupun situ tu, yakin tak ada cuci mana lagi tu. Tapi balik Zen tu kurang lah. Nak naik martabak yakin dah tu kata orang ni mati dah. Ha tu kaum pertama. Kena tunda lagi. Tunda lagi. Ila mi'ati sanatin. Hingga sapa pada masa 100 tahun. 100 tahun tu mula mana? Mula daripada muddatil lati wulida. Mula daripada hari dia beranak. Ha, pergi buka tengok surat beranak dia. Nah, buka tengok dalam surat beranak dia. Lepas tu bila? Duk pajar bini tu dah. Allah. Dah nyanyi dah. Oh. Kena nanti 70 tahun tu. Oh. Hingga sampai 100 tahun. Itu kaum pertama. Eh? Tak boleh tak? Itu dia. Kau yang kedua kata, dia khilaf kan? Nah. Kau yang kedua kata dah. Buka kena nanti siapa 100 tahun. Kau kau pertama tu dia mati payah dah. Mu tunggu lagi siapa masa 100 tahun. Mula daripada hari dia beranak. Tunda lagi siapa 100 tahun. Dia kata kita boleh yakin dia kata mati dah. Okay. Nah, sebab apa? Kerana rolik Nabi kata umat dia ni Tuhan akan ambilnya. Ma baina sitin was sab'in, antara 60 dan 70. Lepas tu dia tunda 30 lagi sebagai ikhtiar dia panggil. Dok bila lakah tarikh, bila lakah tahap sanah tu maka kita yakin boleh yakin dia kata dia tu mati. Fekoh ni bijak ini. Dia kata gitu panggil tawafuk dengan perasaan kita. Nah. Orang lah ni kalau hak run lah ni tak ada dah 100 tahun dah. Tak ada dah. Hijrah. Nah, 90 pun tak ada dah ni. Tu. Jadi pada ketika tu bila cukup dah 100 tahun. Maka balik bini sana kena beredah 4 bulan 10 hari pula. 100 tahun 4 bulan 10 hari. baru boleh menikah hajatan lah. Ya. Mula di hari cukup 100 tahun. Oh, mula situ beredah pula summa tu'tad du'a iddatal mutawaffa. Lepas pada tu ia kena beredah sebagai iddah perempuan yang mati suami. Ia telah 4 bulan 10 hari. Tu kau yang pertama. Apa tu ai? Dia siapa situ hok tino kau tak boleh lelaki dah. Dah gitu kan? Oh. Mai dok tak kena mana pinggan nasi, mana pinggan lauk dah ada siapa situ ke? Tak gitu kan? Oh, dok lah. Hanya waya tersyarat. Kau yang kedua kena sikit. Kau yang keduanya kena sikit. Kena betul mana? Kau yang kedua yang surah ini. Ia kata, kita nak boleh tahu kata, tok laki dia tu ada ke tak ada. Kita tengok pada gunya. Orang yang seru dengan dia. Orang yang sebaya dengan dia. Orang yang semasa dengan dia lah. Ada tak gila ni? Tu kena sikit. Nah, orang yang seru dengan dia, orang yang sebasa dengan dia, orang semasa dengan dia, orang yang mengaji kalau siang kali dengan dia, mati habis dah lah ni. Ya pun gitulah. Tu. Nah, jadi orang ni nampak kena sikit. Tapi teruk juga. Selagi mana orang yang seru dengan dia tu, ada lagi. Tak boleh kita nak kata dia tu mati dah. Apa? Kita cari tengok hodok sekolah mengaji sekolah siang dengan dia dulu kan. Oh, mati habis dah demo tu. Nah, maka ia ni pun boleh kita takdir kata mati juga. Jadi naik juga bertambah yakin. Tu dia. Lepas tu hak ia tanya saat ni boleh tak kita dah kiah situ. Masa pun tak leh tu. Sahabat ni, sahabat ihtimal ia boleh gantung di papai. Ia boleh gantung di papai. Ia pecah kapal tengah laut kan? Apa tu ia boleh papai sekeping duk gantung di papai tu? Tak tahu tu hanyut naik negeri mana lah. Ada walik hidup. Jadi hak tu agak beza sikitnya kerana kita boleh benda aridi tu boleh ihtimal kita tak lagi tahiyo. Nah. Ada pun yang kata ni. Jadi, maknanya bila kita tengok orang yang seru sebaya dengan dia tu, mati habis dah. Pahaya ni pak ni tak boleh jadi dah. Dia rasa pak, kemah hak ni lagi pada hak sana. Ni sebuah habis ihtimal dah. Kalau gitu, kita kata, orang-orang yang semasa dengan dia tu mati habis dah weh. Orang duk mengaji sekolah siap sekolah dengan dia pun tak ada sore habuk dah lah ni. Maka dia ni pun boleh kita boh kata mati dah. Hari kita boh kata mati dah tu, balik isteri dia mesti kena beredah juga sebagai iddatal mutawaffa anha. 4 bulan 10 hari kena pakai iddah juga. Itu dia. Jadi tepat yang jatuh tu bahasa tu kalau kita wak-wak ramalan ke berat lek mati nah. Ni dia jatuh sendiri dah. Hak tu lain sikit lah. Hak tu lain sikit. Lepas kita pun duk tengok. Duk tengok tu lepas dia jatuh tu. Nampak selewuyu turun. Hak tu bahasa berat kok yakin. Benda nadir lah. Benda nadir. Tapi dia panggil ihtimal lagi. Boleh jadi dia panggil. Jadi bila dia jadi, boleh jadi, boleh jadi tu. Kita nak ambil yakin kita situ tak boleh lah. Kana kana? Ha. Ni.
1: Oh iya, tahu dia itu. Dia beta ini tahu.
0: Tapi mati juga. Mati juga. Nah, itu dua pendapat deh. Lepas tu pendapat yang tiga. Nah, pendapat yang tiga ni wasa longgar sikit lah. Deh. Pendapat yang tiga ni, dia kata, perpuai tu, dia kena tunggu masa. Dia kena tunggu masa, deh. Hingga siapa dia tu, dia jadi tua sikit. Kita kata lepas datuk laki dia raik tu dah. Dia tunggulah lebih kurang dalam 20 tahun. Atau 30 tahun. Ha tu. Apa ada? Lepas tu dia ada wasa nak berlaki. Hak tina sana. Dia wasa nak berlaki. Maka dia sana kena bawa urusan tok laki dia raik sana. Agi mengadu pada konti. Kata dia ni, ditipu satu susah hilang tok laki. Lepas tu dia ni susah nak duduk sore. Banyak fitnah-fitnah demo duduk letak dia. Duduk belak nak sore pun susah. Lah ni ada jatuh nak dia. Lepas tu minta tok kodi, tolong cara kodi Yahya ni nak buat ke mana. Nampak dah? Itu dia. Masa yang lagi mengadu tu. Masa yang lagi mengadu tu atau pergi taruh video tu tua sikit. Tua setara mana? Ia kata tok laki ni klik mari berjumpa dengan ia pun aku tak ambuh dah kemua. Tok laki kata gitu. Saya teruk juga dah. Tok laki kalau sekiranya atau tok laki hidup eh. Klik mari berjumpa dengan ia. Aku tak boleh terima dah. Mu tak apa aku nak pergi ni lah. Tak ada roh lah ni. Orang petina tak sahci hati. Hukum tu hai lagu tu. Nah, bila siapa masa tu dia kata, balik si perpuai bini saat ni. Bawa urusan ni ni, pergi cari kodi. Pergi cari kodi, wak ngadue pada pihak kodi. Nah, minta wi kodi tu, pasah untuk perpuai tu, ataupun izin wi dia pasah diri sendiri. Tu pandangan yang ketiga. Nah, lepas pada tok kodi sudah terima urusan pengaduan dia tak ni, maka dia dua pilihan. Wa emo tok kodi suruh dia pasah diri sendiri. Aku pasahlah tamat ternikah aku di hadapan ini kodi. Sudah. Nah, aku pasahlah tamat ternikah aku di hadapan ini kodi dengan suami aku nama sekian. Nampak tak? Pada ketika tu satu cara boleh buat lagu tu. Ataupun tok kodi pasah sendiri di hadapan dia. Aku pasahlah tamat ternikah Fatimah dengan si Abdullah mula pada hari ini hingga sampai seterusnya. Lepas pada tu ia kena beredah pula 4 bulan 10 hari.

stesen radio Sawata Wilayah Jala, marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiramil fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
2: Kodi pun buku mati tadi ada satu ada ekel mai sok mau. Oh. Umur 50. Ha. Kalau nak molek lagi tu tunggu sampai 90. Nah, tunggu sampai 90 patu baru boleh lagi mengadu pada konti. Baik. Faham-faham tak kita? Patu bila lagi mengadu pada konti, wa emo konti pasoh wih dia. Wa emo dia pasah diri sendiri depan kodi. Sudah tu beredah mengikut hak garis saya saat ni. Nah, sudah pada dia lepas dah sudah siap, ia menikah. Nikah. Nikah ngajatai hak-hak yang keluar ni. Duk dalam sebulan tengah ke tiga bulan, nyata kata hak jatai saat ni kelik mari. Jatai saat ni kelik mari. Oh, lepas mengadu, lepas pasah tu, nyata kata jatai tu, ada lagi weh. Nah, klik mari cokok. Oh, demo wak 7 hari, wak 40, wak 1 hari, habis wak dah lah. Duk-duk mari, nyata kata ya tu ada lagi. Nah, jatai sana ya, klik mari. Ha, agama lah. Jadi, bila dia klik mari, urusan dia hak dibuat oleh kodi tadi tu lagu habis. Lagu habis. Jadilah dia tu isteri bagi suami pertama lagi. Ha, tengok. Hak dia berlaki dah tu lah. Hak dia berlaki dah tu. Hak boleh nak dah. Jadi nyata kata urusan hak ia dia pergi proses dengan kodi tu tak pakai. Tak pakai. Nah. Makna kan? Maknanya bila tok laki dulu kelik mari tu balik kodi kena gi wayak pada tok laki yang kedua, mu kena becek sebab mu duk pakai bini orang. Orang tu kata apa tok kodi kerja apalah tu. Dak eh. Aku buat kerja tu kena dah sekiranya kalau tak nyata, diri perkara tu tak nyata, mu pakai sampai bila boleh. Tapi bila diri perkara tu nyata, ha, maka mu kena becek. Wajib tafriq di antara kedua tu. Lepas tu nak bila kita tafriq sudah siap tu dah, boleh dah tok laki pertama tu nak setubuh hak bini dia tu selalu. Ha, Hak ni ya bimbing takut berlaku ikhtilat bercampur benih tu dah. Molatnya kata tunggu istibrak sekali maghrib. Nak buat hijrah lalu nak alih juga. Tunggu sekali maghrib, apa tu boleh pakar. Tak kena menikah semula. Tengok dah. Itulah. Di sisi jumhuril ulama daripada pak mazhab. Cuma kita dah tengok dalam kitab-kitab Arab tu, dia kata, wa fi qawlil syafi'i. Dia kata gitu. Dan ada satu qaul bagi Imam Syafi'i kita. Hak kita dah. Dia kata urusan hak yang dibuat oleh qadi itu sah. Sah. Mana kita nak pergi hukum kata benda hak diproses oleh qadi itu lara, tak boleh. Ha, bila urusan hak yang dibuat oleh qadi itu sah, bermaknanya perempuan ni bukan bini dia dah. Habis dah. Lucuk dah. Hanya kena pakai bini apa ni zaujatan lisani. Jadi dia tu jadi bini bagi tok laki yang kedua. Ada pengatur laki pertama bila qadi tu pasah. Bila qadi tu izin bagi dia pasah, maka tu lucuk bila. Tapi hak tu tu qaulil li syafi'i. Mana tak ada kuat manalah hak tu. Jadi ya. Pada kita. Ada jalan telu. Lepas tu kalau kita kata gini, soal lagi, weh. Kita kata, tok laki dia tu duduk rakyat, aku nak makan bini ku. Lepas tu tak ada jalan langsung. Itu dia, weh. Tok laki yang pertama, dia kata, aku nak makan. Aku tanya, bini ku apa mau dia buat kerja lagu ni? Lepas yang pertama kata, ku pun tak mahu dah kamu. Sambak muhuat kat aku lagu ni, ku tak say dah. Tak say tak boleh ku nak. Hak tu kena pakai biar. Pakai tak laki. Pakai tak laki. Pakai tak laki. Jadi ia tu jadi bini bagi tak laki dulu. Letih dia. Tak terlucuk. Ikat teh dia, tamak teh dia tu tak terlucuk mudah-mudah. Kalau dia tolak situ kena pakai edah pula. Kalau dia tak si minta klik tak apa. Tapi bukan tak apa dak lah. Mengikut hak pendapat tajumhu, maknanya dia tu masih jadi bini bagi tok laki dulu. Contohnya wafi kaulin ya. Kata dia tu urusan hak yang diproses oleh qadi tu terpakar. Maka bina di atas tu makna dia tu sudah terhurai dengan tok laki dulu tu. Jadilah bini pada tok laki yang kedua. Itu fi kauling. Tapi kalau mengikut hak muktamad dalam jumhurnya, dia ni bini bagi tok laki pertama. Sebab itulah kita duk larang semua tok imej. Kalau timbul benda-benda seumpama ni, jangan gaduh menikah. Tengok ni duk kecek ni deh. Pas lapis duk kecek duk buat masalah dah. Pasal apa? Al-yakin la yurfa'u illa bil-yakin. Benda hak yakin, tak boleh kita nak akak, tak boleh kita nak buai, tak boleh kita nak hilang, mereka syarat dengan yakin juga. Selagi mana tak yakin, duduk situ. Duduk situ. Apa ada? Itu dia. Tu duduk dalam syubhat. Duduk dalam syubhat. Duduk dalam syubhat. Dengan syubhatul fa'in. Duduk dalam syubhat. Tak apa, tak salah lah. Tapi tak salah pun bina di atas kau ni tak boleh. Kalau bina di atas jumhur tak boleh. Nikah pun tak boleh dah. Tu dia. Hak tu kita pun tak berani nak kata juga tu. Sebab dia duduk pergi kot ni semata tu. Dak ya tanya gini, dia kata betina tu umur 20 lebih-lebih je bang. Patu dia ni pesen api kuat. Api kuat erti dah. Pasal bahaya makan nasi dah. Nah, makan nasi tak ada basuh pinggir tak ada kena gini, makan pula. Ha, patu tok laki dia raik benda hak dua ayat sini masa umur dia 22 tahun. Patu ai nak wah. Nawaklah mana? Ia lagi pasoh lalu kok pada Tok Kodi. Tak sapa lagi pada tahun yang dikatakan dia tu orang tua. Tak boleh juga kalau dia kecek sini nak buat. Nih. Oh, tak masuk dengan syarat dia. Jadi hak ni tengok, kita kata gini lah. Dia tu kena usaha cari maklumat juga. Oh. Dia tanya barisak untuk laki yang masuk kerja tu dah. Ialah ni muda. Kita jumpa dengan tokeh barisak untuk laki yang masuk kerja tu. Mu ni kalau selagi mana mu tak cik untuk laki aku boleh bukti yang sahih, aku akan hadu mu. Sebab aku duduk berdenyuk kuat ni. Atau menyapu. Barisak ya pun usaha. Usaha cik tengok, cari tengok. Cari maklumat, cari maklumat. Dia dapati dengan bukti yang sahih, ia boleh menaikkan martabat yakin. Kata tok laki itu mati dah. Tak apa. Beredahlah sebagai iddatul mutawaffa. Anha. 4 bulan 10 hari. Pada tu menikah yang terlain. Nah. Itu dia. Ataupun kita kata gini. Kita buat masalah lagi. Bila dia cek maklumat sudah siap ke, nyata tok-tok laki dia tu hanyut naik di laut Cina. Lepas tu nak kelik tak leh lah. Tak leh kelik lah. Ha, balik orang tok-tokeh hak-hak ambil yang buat kerja tu hubung tok laki dia, mulapah tolak lah. Mulapah tolak gini. Ha, dia pun tak ada apa. Lapah tolak. Ha, situ pakai edah 3 kali suci. Baru boleh menikah. Jatuh lah. Hai. Syarok ni jangan terbaik deh. Dia tepat ya. Dia tepat hayat titi lah. Eh, ya lah. Sambat tu lah. Kita duduk besar sangat buku baca taklik ni. Buku ni dah. Nih. Hak dia boleh kata baca taklik tak ada sunnah tu tak apalah. Dia boleh tak duduk dalam gelonin. Kalau dia boleh duduk dalam gelonin, bila kau dia berlaku lagu ni, nak buat kena weh. Ni kena tunggu akhir surah ni. Wah, emo tunggu 100 tahun. Wah, emo tunggu 100 tahun. Wah, emo tunggu golek cuk ya mati habis dah. Wah, emo tunggu hingga siapa perempuan ni tua sikit. Sekira kata kalau tok laki ya kelik mari pun ya tak boh dah. Pada ketika tu ya kena bicara dengan kodi pula. Bukan sudah kat ya. Lepas pada bicara dengan kodi kena pakai edah 4 bulan 10 hari. Tengoknya dia jadi belik dia dah. Ha, lalu tu barangkali lah. Barangkali Tok Bermi dulu ya teruk ya ya alih dah buku ni. Nampak payah ni. Ha, lalu tu lah ya pakak orang-orang yang hak sejamai dengan tu pakak wak taklik. Jadi bila wak taklik senil ha? Senil lebih depa pula dah. Sekiranya kalau tok laki tu tak ada satu duduk ke. Ha? Bukan nak suruh dia mencegah. Sekiranya kalau dia tak dapat sekeduduk ke. Tengok dia, ya, si makalah dia dia. Kelimuh dia dia. Tak dapat sekeduduk ke lagi mana? Tok laki pergi. Tak adanya tanya khabar kelik. Tak adanya berita kelik. Tak ada hubung apa kelik. Tahu. Soalan ni. Tahu. Tak ada uin nafkah. dua. Nah. Apa tu soal laginya? Atau tak dapat sekeduduk ke? Lepas tu ambah-ambah soal lagi hak baru ni. Nah. Ataupun wak menyakiti. Hak menyakiti. Tak ada ke 4 bulan, tak 4 bulan lah. Lepas tu, ia perpuan tadi, mari mengadu kepada ahli jawatan kuasa majlis dengan bawa dua orang saksi. Hak kita tamu baru ni pula, dak tak saksi tak apa dah. Hak jatuh mengaku. Oi, hak jantan mana nak mengaku? Dia berkata, tak mengaku. Tak apa, hak jantan tak mengaku, tak apa. Ia ada bukti. Balik tina ni ada bukti jelas. Kata benda ni berlaku sungguh tadi. Pada ketika tu, bila ia mari mengadu ni majlis, majlis periksa, kemari didapati betul, orang majlis kata, aku isbatkan pengaduan ini adalah sebenar. Ataupun aku sabitkan pengaduan ini adalah sebenar. Timur pengaduan hak tina. Tujuk. Tak ada masalah, tak masalah. Tujuk lah. Ia panggil jatuh tolak dengan taklik suami. Itu dia. Jadi lebih senang pada hak duk kecek ni. Itu cara orang nak buat wisne. Lepas tu orang petina ni. Orang siang kata dai pria. Tidak nyanyi ya. Ni tengok hak kau yang ketiga ni pun dah. Ia nak boleh pergi mengadu dah. Kena ia tua dulu. Kena we fardu. Kita fardu kata. Kalau tok laki dia klik main tengok ni. Aku tambah dah mu. Baru boleh bicara dengan kodi. Selagi mana tak sampai situ, tak boleh juga. Ha. Oh, zolim syarat buat zolim. Kita lagu tu. Tak, bukan zolim. Mana hak tok laki masih ada lagi dengan dia. Tapi bila sampai masa tu ni, kau yang tiga ni, kalau tu hak pertama, hak yang kedua tadi, berat mana? Hak pertama kena tunggu 100 tahun. Nah. Hak yang kedua pula, kena boh kata, orang yang seru dengan ia tu mati habis dah. Mari kau yang ketiga, dah, tak mesti kena tunggu sampai tarah tu. Tunggu itu sikit, setia perdu tak dia tutup laki dia klik mari, boh lah.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh. Jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada peminat pendengar kita semua. Tak kira lah di mana saja gitu tu. Sekarang ni dah kita berjumpa pula dalam Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah peminat, untuk Ruangan Selatan Aman Damai, jangan lupa kita boleh berjumpa setiap malam pada jam pukul 7.30 ataupun pukul 7.30 minit lebih kurang hingga sampai jam 8 malam di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu peminat, untuk kita masuk kursi ataupun masuk bicara ha-ha apa sajalah, tak kiralah ha polisi kerajaan, ha-ha berkaitan tempat kita, dan juga ha-ha gapo ha-ha apa saja yang rakyat jelata ataupun rakyat selatan Thai kita ni boleh faedah, pihak tim-tim Sawata Jala ataupun tim stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala kita ni nak mari update, nak mari berkongsi, nak mari sapa, nak mari menyebar kepada peminat pendengar kita lah. Tak kira di mana saja sekarang ni tu, apa khabar ratik di sana, lagu mana, udara cuaca, ataupun nak dengar anasi, ada soalan gapo pun, bolehlah kita telefon mari di talian 073-203-583. Dan juga peminat, jangan lupa pihak peminat kita tu bolehlah ikuti ruangnya-ruangnya, tak kira lah bahasa Thai, melalui Gelombang FM 92 MHz, Gelombang FM 94.25 MHz, dan juga AM 981 KHz, dan juga satu lagi peminat, Ruangnya Bahasa Melayu 24 jam, yang mana di Gelombang FM 95 MHz di sinilah peminat kita pun boleh ikuti. Dan juga jalan-jalan online, radio online, masuk Google, lepas tu katanya Sawata Jala, bolehlah. Dan juga melalui page Facebook pun boleh, peminat masuk Facebook, cari kata Sawata Yaklah Kerong Praca Sampan, boleh juga, supaya kita tak apa dia panggil, boleh ikuti berita yang benar, berita yang berfaedah, berita yang penting, tak kira lah berita polisi kerajaan, dan juga berita apa-apa saja gitu. Gitulah peminat, untuk malening dah kita pun ada berita sedikit lah untuk nak sapa, nak menyebar kepada peminat, iaitu pihak apa yang panggil pejabat Palang Merah, Palang Merah ataupun kalau bahasa Thai kok sebenarnya Lau Kacat, Palang Merah wilayah Menara ataupun wilayah Naratiwat. Gitu peminat. Dan juga pihak pejabat Palang Merah wilayah Menara ni lah, dia lancarkan kempen peminat. Kempen ke apa? Kempen derma darah. Apa dia panggil, derma darah, derma selalu, derma sekarang, lalu bahasa Inggeris kok, give blood now. Kecek Inggeris weh malam ni kata. Gitulah peminat, pihak pejabat Palang Merah ataupun Lau Kacat Jangwat Naratiwat, dia menganjur ke kempen derma darah di dalam di bawah projek give blood now, bahasa Inggeris kok, kalau bahasa Melayu kita kok, derma darah, derma sekarang, sekarang, derma selalu, untuk nak menabuh bekal darah di bank darah ataupun tanah kalian, lebih lagi di hospital Naro, Pitan Naro dan juga Pitan Sungai Golok peminat. Katanya sekarang ni tu darah tak nak cukup manalah, darah di bank darah tu kurang, supaya sentiasa nak mencukupi untuk nak merawat pesakit, lebih-lebih lagi sakit apa dia panggil, terjejas jadi apa dia panggil cedera, dan juga akibat insiden keselamatan di wilayah sempadan selatan kita ni. Gitu peminat, untuk nak samrong lah, samrong ataupun nak wi darah tu cukup lah dalam dalam bank darah, untuk mudah nak merawat ataupun nak boh wi kepada pesakit. Gitu peminat. Kita katanya bekal darah ni juga amat penting lah bagi nak batu mangsa yang terjejas. Dan juga banyak-banyak perkara lah gitu nak mengajak kita ramai-ramai tu pakat siapa-siapa tubuh segar molek tu bolehlah kita derma darah. Kita tengok bolehlah pihak Lau Kacat ataupun Palang Merah di wilayah Menara tu dia nak tubik ke tepat lah untuk nak wi kita tu derma darah. Dan juga pihak hospital Sungai Golok sendiri pun
dia tu buat kempen jugalah untuk nak wi rakyat kita ni pergi derma darah. Siapa-siapa derma darah 3 kali dalam masa setahang. Dalam tahang ni lah, tahun 2569 ni. Boleh baju selah peminat. Boleh baju selah. Gitu. Siapa-siapa derma darah cukup 3 kali dalam masa setahang ni. Tahun 2569 ni. Boleh baju selah. Bajunya molek katanya cak. Cak warna hitam dan juga ada ramai orang apa orang ramai kartun lah untuk bersakut paut dengan darah. Kartun rupa molek lah peminat. Tapi nya apa orang panggil kalau umur tinggi ataupun umur lebih pada 65 tahun derma darah 2 kali setahun nak boleh baju juga. Dan juga apa orang panggil kalau derma kelet-let ataupun plasma nak boleh baju juga. Sekali ya nak boleh baju. Pihak apa orang panggil sun berikan lohit heng cat sepaka cat Thai. Dia pun mengada kempen lah yang mana kita sudah rakyat saat ini tu. Give blood now. Derma darah, derma sekarang. Nak boleh baju seyut. Boleh kata run pisit, eksklusif. Oh, molek peminat. Gitulah boleh kita hubungi di Hospital Sungai Golok. Hari Senin hingga sampai hari Jumaat pada je pukul 8.30 hingga sampai je pukul 3.30 petang. Gitulah, siapa-siapa tubuh segar bolehlah kita pergi derma darah di hospital untuk nak tolong menolong rakyat-rakyat kita lah. Lebih bagi yang terjejas daripada akibat keselamatan ataupun duk berlaku di tempat teh kita ni lah. Gitu untuk maklumat yang nak sapa kepada peminat, pendengar kita malam ni. Gitu sekarang ni tu kita rehat dululah seketika. Lepas tu kita klik mari pulak dalam pusingan terakhir untuk ruangan selatan aman.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Aha, klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bu minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malek ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jale-jale gitulah untuk kita beringat. Dalam jale-jale kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatha Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatha Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.24.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
4: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073 203 584

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Komunikasi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salam hormat, salam bertemu, salam sejahtera, salam mesra, sedia pendengar, sedia penonton, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita bersama dalam ruang hidup dalam iman, yang mana ruang ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jala, kerjasama dengan Tesin Radio Sawata Jala gelombang FM 95 MHz. Setiap malam je pukul 9 lebih kurang hingga kepada je pukul 10. Buat sementara adik kakak ibu bapa tunggu-tunggu masa nak tidur sedia-sedia duk berehat, saya Ustaz Sufian Datu selaku juruhebah untuk kongsi sama dengan adik kakak. Mudah-mudahan dari ruang kita ni jadi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Adik kakak ibu bapa muslimin muslimat ini kasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hari ini kita berada di hari Selasa dah. Hari Selasa malam ni, malam Rabu lah, esok hari Rabu, 21 Muharram 1448 Hijriah, bersama dengan 7 Karakadakum 2569. Jadi dah kita buat ni dah dengan secara kita kata tak ada basi dak lah. Itu dia, kita tak ada basi dak lah, dah dalam hari tula lah kita buat ni. Itu dia, baik. Sebelum daripada kita nak lanjutkan pembicaraan kita pada malam ni juga ibu bapa, Majlis Agama Islam Wilayah Jala kerjasama dengan Lembaga Pentadbiran Wilayah Jala ataupun Obaco Jala mengadakan Majlis Maulidir Rasul kali yang ke-9 1448 Hijriah. Bila tu? Iaitu pada 11 sampai 17 Karakadakum 2569. Kita dah dengar dah tu dah, dalam radio pun baik, dalam media sosial pun baik, ada kempen dah mengajak daripada adik kakak ibu bapa, boleh kita turut bersamalah dalam majlis dan musabaqah tilawatul Quranul Karim peringkat 14 wilayah. Majlis hafazul Quran peringkat 14 wilayah dan juga Maulidir Rasul kali yang ke-9. Untuk tahun ni ibu bapa dah. Kalau gitu dia saya seru dan saya ajak dan semua hak luar tu mari tu kita boleh ikut bersamalah. Baik adik kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam ni saya ada mengajar di Masjid Teluk Kebor. Kalau gitu dah malam ni tu dah kita nak baca lah hak mengajar semalam lah di Masjid Teluk Kebor lah. Kita ngaji dalam radio pula malam ni. Malam ni iaitu kita nak muzakarah tentang semayih. Dah. Solat itu ialah nur. Dah semayih-semayih ni ibu bapa dia jadi nur. Gapo dia nur? Nur ni makna cahaya lah. Semayih ni jadi cahaya. Itu dia. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula semaya itu nur. Nabi kata as-salatu nurun. Dah bermula semaya itu ialah nur. Itu dia. Jadi nak goyak kata semaya ni ibu bapa adalah satu pekerjaan yang kita kata terlebih besar. Nah, semaya-semaya ni dah selain daripada nur dah. Lepas tu boleh dikatakan semaya ni juga satu pekerjaan yang terlebih besar dalam agama kita. Itu dia. Nah. Dan ia juga, semaya itu juga, sebaik-baik amalan yang dilakukan. Ding dia lah. Jadi nak ayat kata, selain daripada semaya itu nur, semaya ini juga salah satu daripada pekerjaan yang besar dalam agama kita. Dan ia juga semaya ini sebaik-baik dan amalan yang dilakukan oleh hamba Allah. Tu dia apa tu? Kita ni buat apa waktu kita tak semaya ni, teruk ibu bapa. Tu dia. Sebab itulah nak ui waso, nak ui kita saat ni berasa kata semaya tu besar, semaya tu lebih. Kita kena pakak jaga ke semaya. Kena pakak jaga ke semaya. Nah. Kenapa ke amati lah semaya? Itu dia. Pakak berat lah akan semaya. Itu dia. Kita kena pakak jaga semaya. Dengan sebabnya, Nabi SAW ada bersabda, man hafaza alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafiz 'alayha lam yakul lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamati ma'a qarun wa fir'aun wa haman wa ubay ibn khalaf. Aning kalau kita tengok hadis hok Nabi royak ni ibu apa, Nabi suruh kita jaga kasmaye. Suruh kita hati-hati ke semaya. Nah, maksudnya sesiapa yang menjagakan solatnya, siapa-siapa dia jaga semaya ya tu. Jagalah wi baik-baik. Adalah baginya dah bagi tuai hok jaga semaya tu nur, yakni cahaya. Lepas tu burhan. Dah burhan ni maknanya tanda lah. Dalil, tanda. Lepas tu, so laginya, nah, wa najatan yaumal qiyamah. Dan juga, orang yang jaga semaya tu selain daripada dia dah dapat nur dah, dia dapat tanda dah, dan dia dapat kelepasan pada hari kiamat. Wa najatan yaumal qiyamah. Dapat kelepasan di hari kiamat esok. Mana kalau pasal di hari kiamat esok ni, ibu bapa, yakni, selamatlah dia. Ha, tu nak ayat tu, orang yang jaga kasmaya. Wa man lam yuhafiz alaiha, dan siapa-siapa yang tidak jaga kasmaya, siapa dia tak jaga semaya, dah tinggal semaya, dah wak main-main dengan semaya, wak lengoh-lengoh ke semaya, wak tak berat kepada semaya, tu dia. Dah siapa-siapa yang dah tidak menjagakan semayanya ataupun solatnya, tidak ada baginya nur, tak ada nur ibu bapa, tak ada cahaya ibu bapa. Ya, nak tengok muka dia tu gelap. Ha, tu dia. Dan tidak ada bagi dia cahaya, dan tidak ada burhan, tidak ada tanda, dan tidak dapat kelepasan di hari akhirat kelak. Dia tak selamat. Kenapa? Karena dia tak jaga kesemaya dia. Daulah itu ibu bapa, kita kena beringatlah. Kena hati-hatilah. Kita fikir kata kita ni kalau tak semaya, tinggal semaya lah ni umur 40-50 dah. Tak semaya lagi. Nak semaya bila lagi dah. Kita ni dekat dengan lubang kubur hari-hari dah. Kita fikir balah tu. Tak tahu pula. Amor rasa kata jarang dah orang tak tinggal semaya lah ni. Orang tak semaya lah ni jarang dah. Dah. Kita tengok di masjid mana-mana pun penuh. Dan beradu kereta penuh pakat tunggu semaya. Ingat kata dunia akhir dah. Dah nak kemak dah. Kita duk malas semaya lagi. Duk tinggal semaya lagi. Ini ambo kata hak-hak kita royak ni. Nah. Wa kana yaumal qiyamati, dan adalah pada hari kiamat esok. Orang hak tak semaya, orang hak tak jaga semaya tu. Nah, orang yang melengoh-lengoh ke semaya tu, orang yang main-main ke semaya tu, ma'akorun, Tuhan letak dia, hipung dia, serta dengan korun. Wa Fir'aun, dan Fir'aun, wa Haman, dan Haman, wa Ubay ibn Khalaf. Allah. Tu dia ibu bapa, bagi orang yang tak jaga semaya ni, tempat duduk dia sekali dengan demon ni. Itu dia. Nah. Habis itu. Kalau gitu, kita kena pakat jaga ke semaya. Nah. Semaya itu adalah suatu yang terlebih besar dari pekerjaan-pekerjaan agama. Dan ia juga sebaik-baik amalan yang dilakukannya. Ini dia semaya ni adalah satu amalan yang sebaik-baik yang hak kita lakukan, hak kita buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebeda dari riwayat daripada Abdullah ibni Umar berkata, anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فسأله عن أفضل الأعمال قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. Itu dia. Jadi ada hadis Nabi royak kata ada seorang lelaki datang pada Rasulullah, tanya Rasulullah kata, ya Rasulullah, apakah amalan hak paling baik sekali, hak lebih sekali? Rasulullah jawab kata as-salah. Ini yaitu nak ayat kata, dan semaya itu adalah sebesar-besar dan sebaik-baik pekerjaan agamu. Hak hamu kena buat. Itu dia ibu bapa dah. Itu dia. Dah kalau gitu, dah kita pakat-pakat usaha lah. Dah pakat-pakat usaha lah. Supaya kita dapat jaga ke semaya. Ini dia. Dari Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata. Tengok lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahur syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'a ma bayna samawati wal ard. Wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ibu bapa. Nah, hadis riwayat daripada Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci dari berhadah itu sebahagia dari ime suci ni. Nah, taharah ni. Nah, kita buat kebersihan ni ibu bapa. Nabi kata dah syatrul iman sebahagia daripada ime. Ha, sebab itulah dah kita kena pakat bersuci. Ha, nak duk jadi cemar, nak duk jadi koloh kopuh tu tak leh ibu bapa. Nah, at-taharah tu dah nisful iman, setengah daripada ime, sebahagia daripada ime. Ataupun Nabi kata at-tahur syatrul iman. Ha, sebahagia daripada ime. Alhamdulillah itu, nah kita kata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, memenuhi mizan neraca. Nah, walhamdulillah tamla'ul mizan. Nah, kita kata alhamdulillah tu saat ni untuk nak memenuhkan timbang kita, kilo kita, neraca. Hak Tuhan nak timbang amalan kita. Dengan kita kata alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah itu kita kata pula subhanallah walhamdulillah itu memenuhi keduanya, barang di antara langit dan bumi. Ini Tuhan wi penuh lagi di antara dan langit dan bumi. Dan solat itu adalah, dan semaya itu adalah nur. Ha, ni dia. Semaya itu jadi nur, jadi cahaya. Ha, tu dia. Dan sedekah itu jadi burhan, yakni dalil di atas kebenaran imannya. Ha, kita sedekah ni nak wayak kata kita tu sat ni tanda kata kita tu sat ni orang berimeh. Dalil di atas kebenaran kita, kebenaran iman kita dengan kita sedekah. Ha, sebab itulah ibu bapa, dah saya menggalakkan kepada kita semua tu saat ni pakat-pakat sedekah. Ha, jadi sedekah sikit tak apa dah, tapi nak we jadi, nak we jadi istiqamah. We sedekah we jadi sokmu. Dan sedekah itu burhan, yakni dalil di atas kebenaran imannya. Sabar itu ialah cahaya yang terang. Wasabru diyaun. Nabi kata sabar ni dah jadi cahaya yang terang. Nah, oleh itu kita kena pakat sabar lah. Sabar we banyak-banyak. Sabar di dalam keluarga kita, jangan duk gaduh. Dah baloh, jangan duk gaduh kelahi. Dah jangan duk gaduh marah, jangan duk gaduh baikkan. Sabar. Sebab kalaulah kita tidak ada sabar ni ibu bapa, membawa kepada keluarga kita tu saat ni, dah membawa kepada keluarga kita tu saat ni jadi pecah belah. Ha, tu dia. Dengan sebab apa? Dengan sebab satunya tak sabar, tak ada sabar. Dah suami marah pada isteri, isteri marah kepada suami, anak marah kepada ibu, ibu marah kepada anak. Ha, membawa kepada keluarga kita tu tak ada sakinah dia panggil. Tidak ada ketenangan. Nah, tidak ada sakinah. Sebab punca daripada kita tidak ada sabar. Sebab tu Nabi kata wasabru diyaun. Dan bermula sabar itu ialah, cahaya yang terang. Nah, wal Qur'anu dan Qur'an itu hujjatul laka au alaika. Dan Qur'an itu dia jadi hujjah kita. Dah jadi hujjah kita. Dah. Yakni hujjah itu dalil. Jadi dalil, jadi tanda, jadi hujjah. Ia menolakkan daripada engkau. Boleh teher kita, boleh tepih. Itu dia. Itu nak ayat kata soba dan qira'a ni. Nah. Satu perkara yang paling baik bagi kita. Oleh itu, ya kita pakat-pakat lah. Dah pakat-pakat lah usaha. Nah. Pakat-pakat lah jago. Nah, supaya semaya kita tu saat ni jadi baik. Ni dia. Dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza ala khamsin ala al-khamsi bi ikmali tuhuriha wa mawaqitiha kanat lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamah. Wa man dayya'aha husyira ma'a fir'auna wa hamana." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ibu bapa, Nabi kata barang siapa yang memeleherakan solat lima waktu. Siapa-siapa yang jaga kasmaya lima waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lima waktu ni dia dapat jaga sokmu. Dengan sempurna tohurnya. Dengan sempurna sucinya. Dan waktunya jaga waktu. Jaga waktu semaya. Itu dia. Adalah baginya bagi barang siapa tu. Di akhirat kelak nur dan burhan. Di akhirat esok jadi nur dan jadi cahaya. Ni dia ibu bapa dah. Nah, sebaliknya mereka yang mensia-siakan solatnya, wa man dayya'aha. Dayya'aha ni makna orang buat main-main lah. Buat sia-sia. Buat tak ada rego. Buat lengoh-lengoh. Buat mudah-mudah. Dayya'. Itu dia. Wa man dayya'aha. Dan siapa-siapa, dan sebaliknya mereka yang mensia-siakan solatnya, itu akan dikumpulkan husyira dan ma'afir'auna wahamana, akan dikumpulkannya serta Fir'aun dan Haman di hari akhirat esok. Dengan siapa-siapa dia dah buat main-main, buat tak berat, dah melengoh-lengoh ke semaya, maka Allah Subhanahu wa taala akan hipung dia di akhirat esok dah serta dengan dah Fir'aun, itu dia Haman, itu dia dah Fir'aun dan Haman, itu dia. Dan lagi sebedanya, itu dia Nabi sebeda lagi. Nah, sentiasa Allah berhadap atas hambanya. Nah, orang yang semaya ni ibu bapa, Tuhan duk tengok, Tuhan duk perhati. Dah Tuhan duk kelih. Tu dia. Tuhan duk perhati, Tuhan duk kelih. Duk tengok. Nah. Dengan mukanya selama berkekalan ia di dalam semayanya. Selama mana kita duk semaya tu? Nah, selama mana kita duk semaya tu, Tuhan duk tilik kita lah tu. Tu dia. Dah. Seperti hadis ini diriwayatkan dari Abi Dzar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu Allahu azza wa jalla mukbilan 'alal 'abdi fi salatihi ma lam yaltafit fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu. Maksudnya Allah Ta'ala sentiasa berhadap atas hambanya dalam solatnya. Tuhan dok tengok kita bila kita semayang. Bila selama tiada berpalingnya dari solatnya, selama mana kita dok semayang, kita tak ada paling ke mana, selama tu Tuhan dok tengok. Maka apabila ia berpalingkan mukanya, sudahlah. Dah kita paling muka, sudahlah kita semayang itu. Maka Allah Ta'ala berpaling daripadanya. Itu dia. Nah. Itu dia. Nah. Jadi maksud tu, hai, dok hita kita tu, ibu bapa, Tuhan beri rahmat kepada kita. Yakni, dengan rahmatnya dan limpah kurnianya, lemah lembutnya, buat baiknya. Ha, di, jadi maksud dengan kata Tuhan dok hita kepada kita tu, nah, iaitu Tuhan dia beri rahmat kepada kita dengan limpah kurnianya. Ha, tu dia. Lepas tu, selama mana seorang itu berada di dalam solatnya, selama itulah Allah memberi rahmat kepadanya dan buat baik terhadapnya. Maka apabila berpaling dari solatnya, berpaling Allah Ta'ala daripadanya. Ha, itulah tu nak ayat kata. Dan bila kita semaya ni, Tuhan dia beri rahmat kepada kita, ibu apa deh. Pas nak gapo lagi, ibu apa. Ha, tu dia. Nak gapo lagi. Nah, kita duk kace tak semaya tu, wapo lagi. Ha, tu dia wapo dah. Ha, inilah sikit sebanyak lah tu. Dah tentang dah semaya bab yang ambo mengajar wak muzakarah di Masjid Teluk Kebo semalam. Ha, tu dia dah. Ah, baiklah buat apa? Dah kita tukar kepada dah tajuk maudhu' lain pula lah. Ha, tu dia. Ibu bapa, adik kakak, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat dah bahawasanya dalam hidup kita hari-hari ini memelah dah ada duga dan ada cuba tu dia. Kita dalam hidup kita hari-hari ni, ibu bapa, kita ada cuba ada duga tu dia. Tuhan nak terah tengok, Tuhan nak cuba tengok dah kita tu saat ni jadi hamba Allah balah mana kau kita tu saat ni nak nak tunaikan perintah Allah dengan sekuat-kuatnya. Kalau gitu, dah kita kena ingat bahawasanya Allah ciptakan dah kita ke alam dunia ini tak lain tak bukan hanya untuk semata-mata mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semata-mata kita nak memperhamukan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibu bapa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maksudnya, dan tidakkah kami ciptakan jin dan manusia melainkan mereka itu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan, kita kena ingat kata Tuhan hatta kita mari tah dunia ni, Tuhan cipta kita mari ke alam dunia ini semata-mata untuk kita nak mengabdikan diri kita, nak memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Nah, oleh itu apa saja perintah Allah, nah, apa saja suruhan Allah, kita kena sami'na wa ata'na. Apa dia? Sami'na, kami dengar ya Allah. Wa ata'na, dan kami ta'ak ya Allah. Itu dah apa karo, apa perintah yang diperintah oleh Allah. Dan sebaliknya apa segala perkara yang dilarang oleh Allah. Kalau Tuhan larang kita, nah, kita kena tinggal lah. kita kena tinggal, kita kena jauh. Nah, kita ni dah kita kena halik diri kita tu, hindarkan diri kita tu daripada melakukan benda maksiat, daripada melakukan benda yang diteguh, nah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam ayat Quran banyak tu yang sebut ta'muruna bil ma'ruf, lah kita suruh orang tu buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan kita cegah dah orang tu daripada buat maksiat. Tu dia. Kerana gapo ibu bapa? Kerana maksiat ni, dah maksiat ni adalah satu benda yang sangat bahaya. Bila kita buat maksiat, bila kita derhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka maksiat ni dia nak bawa kita dah menuju kepada neraka Allah. Maksiat ni buat apa? Lepas tu maksiat ni banyak. Dah hari ni ni, kalau kita tengok, kita hidup di dalam masa global ni, masa dunia yang tidak bersepadan ni, dah banyak dengan maksiat-maksiat. Maksiat siapa? Siapa dalam umur kita tu lama dah. Maksiat depan kita, di hujung telunjuk kita. Di hujung telunjuk kita. Sebab itulah bila kita gunakan dah telefon, kita gunakan telefon bimbit kita tu, gunalah we baik, gunalah we kena, gunalah we comi, gunalah we jadi manfaat dan faedah dah kepada kita. Itu dia. Kita jaga we baik-baik. Dah jangan siapa dah telefon kita tu saat ni membuat kepada lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita tengok dah orang kita lah ni tu banyak lalai. Dah tengok telefon dengan tengok Quran, banyak tengok telefon lagi. Itu dia. Sebab itulah hari ni saya mengajak kepada ibu bapa, adik kakak sekalian, kita hiduplah suasana Al-Quran. Suasana Al-Quran. Alhamdulillah. Dan sekarang lah ni tu kaum ibu kita tu saat ni banyak ada semangat untuk nak mempelajari Al-Quran. Ada halaqah Al-Quran. Ada multaqa Al-Quran, perjumpaan Al-Quran, halaqah Quran. Dah. Lepas tu kita nak seru kepada kaum bapak pula. We ada juga sepon dengan kaum ibu kita adalah ni. Tu dia. We hidup dah dengan membaca Al-Quran. Tu dia. Kita kena we hidup ibu bapak. Dah, sebab Al-Quran ni dia akan jadi hujah. Dia akan jadi teman kita dah bila kita berada di dalam kubur nanti. Itu dia. Nah, baiklah adik kakak, ibu bapa, sidang pendengar, sidang penonton, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada penghujung dah pertemuan kita pada malam ni, dah saya buat kesimpulan lah. Dah bahawasanya kita ni dah kena banyak berbekal untuk akhirat we banyak-banyak. Ha, dunia ni we sikit-sikit. Sikit-sikit dunia. Tapi ha akhirat tu saat ni dah kita kena we banyak-banyak kan. Tazawwadu lima'adin. Dah kita memperbekalkan bekal kita untuk hari akhirat esok we banyak-banyak. Wa marmatin lima asyin, dan kita hidup kita ni we jadi bahagia, we jadi faedah untuk masyarakat, we jadi faedah untuk orang ramai. Itu dia dah. Satu lagi juga, wa lazzatin fi ghairi muharramin, dan kita tutup ke lazak teh makan ni kita tu saat ni, jangan duk capo benoh hari buah pok dah. Ha, kalau gitu dah tahun ni tu Tuhan bagi rezeki kepada kita banyaklah. Kita tengok adik kakak kita tu saat ni ada wah deria tu, dah nampak dah ada mari jual wah deria banyak-banyak tu. Dah kita buat kebajikan lah gatik. Ha, tu dia. Dah buatlah kebajikan gatik wi banyak-banyak, sebab kebajikan ni ibu bapa dia akan jadi bekalan kita. Dah bekalan kita di akhirat nanti. Dah bekalan kita dah di akhirat bila kita nak klik jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala deh. Ha, itulah sikit sebanyaklah tu dah ruangi kita dah boleh kita berjumpa pada malam ni. Terima kasih kepada Pak Sulai kita tu, lama tak pergi ziarah Pak Su. Dah di Pak Sulai ni duk di Bapu. Ha, duk Bapu dah. Ha, ustaz pun ingatlah nanti ada kemudahan dah kita nak pergi ziarah Pak Su kita, dah Pak Sulai kita. Ha, terima kasihlah. Dah kepada Pak Long Zainun kita. Pak Long Zainun ni duk di Kampung Tanjung Budi. Ha, Tanjung Budi di Yaring. Dah di sana datuk lagi lah. Ya, datuk Teluk Sembilan, lepas tu Tanjung Budi. Ha, Pak Long Zainun kita tu dah ingat juga dah tu. Dah. Terima kasih semualah. Dah. Mudah-mudahan dah ruang kita ni dah jadi manfaat kepada kita bersama. Ha, tu dia dah. Ah, ha, BE kita di Rabu tu. Ah, ha, BE sore lagi tu. Ingat ke tu? Ah, ha, lama dah tak jumpa. Dah. Terima kasihlah peminat kita. Dah BE kita di Rabu. Dah. Ha, oleh itu sekali lagi marilah sama-sama kita ensof dan sama-sama kita fikir, sama-sama kita sedar. Dah sama-sama kita pakat kenangkan nasib kita. Dah bagaimana kah kita nak klik, nak jumpa dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat esok. Kita tanya kata kita nak buat klik gapo kata ibu bapa. Ha, bekalan kita tu. Berah ko, nah, wah dia riyah ko, tak lain tak bukan ibu bapa, amal baik kita lah. Wal baqiyatus salihat, dah amal baik kita sajalah yang boleh bawa bekal, yang menjadikan bekal kita di akhirat nanti. Benar kita buat baik, hak kita dah buat kebajikan atas dunia ni lah. Nah, untuk kita nak selamat dah dunia dan akhirat, untuk nak jadi bekal kita di akhirat esok. Wal baqiyatus salihat, iaitu dah amal soleh, amal baik, amalan ni ia boleh nak menjaminkan kita dah selamat dunia dan akhirat. Baiklah, mailah sama-sama kita pakat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik, bagi hidayah, tunjuk jalan yang baik kepada kita, boleh kita tu saat ni dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna, dan dapat kita menjauhkan apa segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salata wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar.

panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.

0: agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir.
1: Awas hajalah radio untuk anda.
2: Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: สวิตเซอร์แลนด์พบโคลอมเบียเวลา3 นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: Dengar berita polisi kerajaan.
4: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
5: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
7: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
8: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
9: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang

الحمد لله. Dapat kita membacakan dua keratan ayat Allah daripada suratul Isra 98-99 dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Ra'ufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum alladhi la ilaha illa hu ilayhin nushur. Ialah Allah yang menurunkan dua ayat ini kepada kita, terutama kepada orang musyrikin. Hei orang musyrikin, hei orang kafir, mari dengar ayatlah ni. Hei orang mukmin, dapat faedah padamu apabila mendengar ayat yang Allah Ta'ala kecek dengan orang-orang yang tak juh. Apabila dia berasa kata dia naik darat dah, setelah mana kayuk mari nak pombak dia, nak tergelar dalam air laut, patut Allah Ta'ala akhir wa naik atas darat. Selamat dia. Patut Allah Ta'ala tanya lagi. Nah, sampai telur. Ci, semua ajar Allah. Itu kalau baca ajar Allah, dia sedap. Dia tak sup, ya. Dia hamak semua, ya. Dia hamak perasaan kita. Dia kata, afa amintum an yakhsifa bikum janibal barri. Apakah kamu berasa amin, selamat, tidak bahaya? Mu tak mikir ke bahawa Allah akan mengembalik kepada bahawa mung naik darat tu rasa selamat dah. Lepas tu kufur kulit semula pula, bismah berala pula, kau duduk dalam laut kau, apa dia kau angin mari tu, ingat ke Allah? Allah, Allah, Allah. Ni tabiat orang musyriki boleh kita tahu tak? Kalau Tuhan tak ayat, kita tak tahu. Tapi orang musyrikin belah mana? Jadilah ni kita nampak. Bagaimana orang musyrikin yang hidup di belakang dia, nah, ayat di belakang dia tu. Syaitan banyak di belakang dia. Jaga gulang, sauna, mah. Ini Nabi. Bangun duduk tak apa. Tengok dia di belakang dia. Mari. Yang hidup dengan syaitan. Alhamdulillah, syaitan. Dapat gol-gol dia. Dia penjaga syaitan dekat. Nah. Alhamdulillah, syaitan rajim. Alhamdulillah, syaitan rajim. Afa amintum an yakhsifa bikum. Nah, mungkin rasa amerika daripada Tuhan tu nak gapa dia menggemparkan bumi, daratan ni. Tadi munduk dalam laut, aku naik darat. Kamu berasa selamat lah atas darat. Tak juga. Tengok di Turki, tengok di Pakistan bahawa ni. Gepar bombing. And then why? Itulah masalah tanah juga. Ini ayat kata, kan titam Allah kepada kaum kiti. Mai calat kaum manut. Fikirai bodoh-bodoh daripada manusia yang rasa dia selamat. Ha, suka hati. Afa amintum Allah arhamur rahimin. Sungguh kecek dengan orang kafir ni, orang musyrikin. Dia kecek orang musyrikin kerana Quran ni bukanlah ajaran kepada orang mukminin sahaja, tetapi Quran juga ajaran kepada orang musyrikin dan kafirin. Dia kecek dengan kafir. Bila kafir tak baca, tak dengar, tak tahu, dia tahu ke apa? Kita orang Islam lagi tak baca Quran. Kalau orang baca lagi kita tak serengah. Itu syaitan bagi kita. Na'udzubillah min syaitan rajim. Afa amintum an yakhsifa bikumul janibal barri. Wasamu nak selamat dah apabila kamu sampai kepada darat. Kun bong lew. Lekun kidwa kun caplat paira. Allah, ni ayat kun. Nah, sahabat boy sampai darat suka ngila, suka gapo paham saja. Apa itu apa tu? Nah, bos selamat daripada gapo goge. Tak ada berasa insaf, tak ada berasa nak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala cik pula straight pula. Afa amintum an yakhsifa bikum janibal barri.
Au yursila alaikum hasiba, atau Allah Ta'ala hantar kepada mungtu akan ribut. Atau darat pun boleh ribut. Nah, payuk pun bonbok kami. Eh, sama ikun rusuk akun pelat pai. Lekau ting Allah makini juga Allah 100%. Akun bonbok kidwa pelat pai. Medai. Allah ta'am, afa amintum an yakhsifa bikum janibal barri. Barri ni lawa-lawa lah. Barri ni bonbok. Nah, au yursila alaikum hasiba. Ni mari payu tu melita agapa. Lepas tu, summa la yajidu lakum wakila. Kemudian kamu tidak beroleh siapa pun yang menjadi pembantu, pelindung, pelepas kamu daripada bala tu. Allah, malai ajari Allah, hei umat Islam. Malai ajari Tuhan kamu. Duk ajari Allah, nah. Nah, jangan duk wasa pelat pai. Tong keluar ju, tuk biti, tuk tu telat. Allah tengok duk orang duk dia. Song sen kon mati duk yang ha mai je duk di bawah kepada banti di telung ik nang kuasan kon abi ni pentoya ayak ni don ya. Nah, tapi aning kepada orang mukmin, tetapi kita orang mukmin pun kadang-kadang kita galak, kita lem Allah. Allah bawa kepada kafir, tapi puji daerah payut. Ini macam kafir. Kira mu'min lah payut. Saya berayat. Kita kena takut pada Allah sama. Allah Ta'ala boleh nak tuang ni, nak tuang ke apa. Tengok orang kadang-kadang jalan-jalan rumah pun mati lalu. Afa amintum an yakhsifa bikum janibal barri au yursila alaikum hasiba summa la yajidu lakum wakila. Ini kamtam Allah na, payang kafir, payang konti rusuk wa, kau plot pay, ya payuk nai, mena nai gawa nai tali, ya pay rusuk plot pay na, Allah ku talot, Allah tung jani Allah, amai ke, nah, insyaAllah paham mulai ayat Quran ni, sedak ngaji Quran na, tak ada ajaran lebih sedak dari Quran. Tak ada ajaran yang lebih cacin. Dan kau makin kau anggap syiuk rahmat kuah Quran. Mai mi. Ya malak nah. Jaga. Jangan jadi orang. Jira syaitan. Di mai kau mai syah Quran. Alhamdulillah. Mai jajah pang Quran. Mai jajah rurang Quran. Tang-tang di Quran. Nah. Dia panggil san. Masu tuk syiwit. Jajah kong syiwit. Pula ciwit kong telak ciwit. Ingat malam. Nah, bukan Quran itu untuk ulama dan untuk kita. Tiap-tiap orang wajib. Gerti ajaran-ajaran Quran. Tiap-tiap orang. Sebab ni ke sasana. Sasana ke ni Quran. Ingat malam. Am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra. Tengok dia. Allah Ta'ala Masya Allah Rahman Rahim Sungguh. Ya tanya, awak betul tanya. Ya ku tapi betul kam-kam. Cici buat kau. Atau adakah kamu merasa amir, rusuk, pelat paira? Pada kita, wah Allah tu kuasa nak yu'idakum. Nak. Ham ikan dan mengembalikan kamu sekali lagi ke laut. Bari kepada ayuk semula. Merasa amir kan? Mereka nak pergi kelab pula. Lepas tu boleh ada berlaku sepuluh yang berlaku saat ni pula. Aku tolong mu boleh naik kepada darat. Apa boleh mu tak takut berlaku sekali lagi pula. Allah. Allah Ta'ala kuasa. Allah Ta'ala na yu'idakum fihi taratan ukhra. Kali lagi pula. Ni ke kamsan Allah kepada orang musyrikin. Kita orang Islam ni kena rap ru lah ke rap. Gapa dia kamsan daripada
Allah. Lepas tu, dia hantar ikhlas semula pula. Fayursila alaikum qasifan minar rih. Allah, bahasa cerak-cerak mudah-mudah ya. Yang mana ia menghantar kepada mu semula angin ribut yang memecah belahkan segala yang dirempuhnya. Ha. Mu rasa selamat kan? Aku klik mu ke laut mula, angin mari rempuh mu pula semula. Mu rasa selamat kan? Allah, Masya Allah, Masya Allah. Lepas tu, summa la tajidu lakum alaina tabi'a. Kemudian kamu tidak beroleh siapa pun yang boleh menuntut bela tentang apa yang berlaku terhadap tentang itu terhadap kami. Ada pihak maina peratuan kami. Ada pihak maina tabi'ah kepada kami. Ini Allah Ta'ala cerita kepada kita. Nah, makna ada Ibn Abbas kata tabi'ah ini menasira. Pembantu. Nasira. Tak ada orang yang boleh bantu mu. Aku dah bantu mu ni. Mu jangan ada rasa terucuk pada aku. Inilah Allah Ta'ala royak ke hamba dia orang musyrik. Jangan syirik. Berasa kata aku dah mengatur hidup mu. Berasa kata aku agapa-gapa kamu boleh belakang. Mu jangan ada berasa plot pie. Kita hamba Allah da'if. Khuliqal insanu da'ifa. Mari sikit ya. Dia kau tetap mengha. Semua hidup patut kong. Yes sir. Allah Ta'ala we. Nah. Demailah. Gatulah. Goninglah. Nyakit banyak. Di hospital. Tambah-tambah. Buat di hospital. Semua tu tu. Allah Ta'ala kurang ayat-ayat lah. Bos ni duduk di hospital takut tu ya. Bos tu takut tu ya pula. Afa amintum? Am amintum? Allah bahasa Nabi, bahasa Allah ilmu, arhamur rahimi. Bagi orang yang ada akal, dapat ilmu daripada Allah, dapat berasa utahan daripada Allah banyak. Dia bagi orang yang tak ada berakal, dengar gapa bahasa saja, syaitan tak boleh. Saya tak tahu. Jangan dengar. Syaitan. Ya kau cek Quran. Ya macam kau cek ciwit kun. Canja sampai kau kun. Alhamdulillah ni syaitan. Kamput syaitan telah. Mung tak ajar Quran ni. Tak ajar Quran tak kerti ciwit mu. Nah. Ada yang ajar Quran. Kau cek ciwit. Kata. Orang kau cek ciwit ni. Ke kontimi ciwit. Kontimi kau cek ciwit ni. Ke sop kamlang de nai lo. Nah, mayak. Jalan, tak tipu hari ya. Mai main ciwit ya. Sebab kau mai lai cai ciwit yang tuktang. Tam cok kong ciwit bok mai Quran. Tak kena nak, ipah mon lah. Nah, jangan kita nanti nak apa, nanti nak haji semula. Can yang nunju, mon nunju. Mai cai kun cak tai merai ke mai ru. Mon nung ke tai dai. Mon song ke tai dai. นะอย่าไปคิดว่าเราปลอดภัยเรายังหนุ่มอยู่ไม่ใช่นั่งมอเตอร์ไซค์ไปขับแล้วก็ชนอะไรตายเลยเยอะแยะต้องอยู่กับอัลเลาะห์ตลอดนะพออิตานายงะมะละดุอัลเลาะห์ซะมาเราเป็นอับดุลซอลิห์วะลาดุลซอลิห์kita kena jadi budak pelajar anak ataupun orang yang soleh yad'u lah doa kepada Allah Taala sama kepada ibu bapa kita Rabbi ufir li wal walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma sallimni. Banyak pergi kanak-kanak. Nak kap mereka. Minta selamat ya Allah sallimni. Duduk dengan Allah sama. Jangan kita duduk dengan syaitan. Tak ada bismillah. Tak ada a'udzubillah. Tak ada gapa. Duduk dengan syaitan sama. Kami ini juga Allah. Konan juga syaitan. Ingat malak. Kata mudah-mudahan ngai-ngai. Kami juga Allah. คนนั้นคือถูกขับด้วยชัยฏอนชัยฏอนขับตักอย่างนั้นบิลลาฮิมินชัยฏอนรัจญ์นั้นคือชัยฏอนไงมะละนะไว้ตอบได้พะมะละอย่างนี้ตะแพ้ซาลอผิดพลาดกิตาบานยอกิตาทบทวนใหม่นะอย่างนี้กิตาดึกในลักษณะความผิดพลาดชีวิตตลอดก็เสียหายไป
Jangan salah dah. Ni ayat Quran semua tu ayat dia kau kat cik kita. Tak sama mai tang jai, kau jai. Ada sudah sen. Allah. Jadi orang bodoh. Orang ada kena kap syaitan tu kau pun kon ngu tanti tandai. Nah, marah syaitan kap kau, kau kau kau pun kon ngu. Ngak malak dah. Jangan syaitan naik tahta kita. Jadi kita orang bodoh. Alhamdulillah. Orang tak kerti. Apabila kita tukar dua syaitan. Allahumma musta'an. Nah, kita tak ada wakilah lain daripada Allah. Kita tak ada tabi'ah lain daripada Allah. Lepas tu jangan peramat. Mintum ni mana bawa je peramat. Nah, orang kafir, jin kafir. Dengar ayat. Jauh kong ciwit kong. Kong jauh. Nah, dengan Pak Rapang Haidi, Allah bawakan tanam panci rapi lah. Ni kun pai terayut tu ayat Allah ni keng kwa lok ni, dia ni kau keng lok kwa. Pai pau bang, pau Quran, alhamdulillah. Men syaitan patung kanat nan, syaitan bawa lagi siapa bakar Quran. Mi banda pai jiap Quran tu cah. Menarikan ni. Nah, เพราะเขาไม่รู้อัลเลาะห์ไม่รู้เจ้าของชีวิตเขาไม่รู้วิถีชีวิตเขาก็ทรยศต่อชีวิตคนทรยศอัลกุรอานนี่คือคนทรยศต่อวิถีชีวิตของเขาบรรดาที่เขาต้องเดือดจ้าชีวิตเขากำลังเจียบชีวิตกำลังเผาชีวิตของเขาเองทำมาแล้วนะjadi kita ni orang tak pernah cinta Quran ni kita ไม่รู้สึกอะไรTapi orang yang kau cakap Quran jing-jing, oh, menak-nak, sahak kat ni. Kon bap ni, man mi nai lok ni, kon bap ni. Semai Nabi ni buat ada juga. Bukan sekadar semai lebih tak. Lepas tu kita jangit. Dia Quran sama, pok Quran tolak pai nai mana, al Quran yu nai kapal kong rau tolak. Wang marah Quran. Bon rut pai, bon kereng bin kon an. Nan ke mu'min ta Allah SWT. Yu ka Allah tolak.ไม่ใช่ในมัสยิดก็ไม่อ่านยาวานอกมัสยิดนี่เขาเรียกปังเงมันไม่ใช่ว่าเราดนสอนอะไรแบบนี้พยายามนะจะพยายามไปอย่างมุ่งเก่งเพราะแอละนะวิถีชีวิตของแต่ละชีวิตของทุกชีวิตจะรอดนะตบะนะสหัสเอากี่ตัวเดียดีปังจังตบะนะสหัสตอกรงวะตุบิเลยลูกตบะนะสหัสตอกรงวะตุบรักุนิบดอนโยตัวแฮเจ้าของชีวิตให้กับฉันนี่ฉันไม่เอาไหนบอดดอยฉันท่านเป็นคนโง่คนหนึ่งเพราะตามชัยตอนนะอัลลอฮุบิลลาฮิงะมาละนะอัลลอฮุมะฟิกวัลฮาดีลิวัลฮาดีลิซาวิสซะบีลวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อฮบิซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์

0: الحمد لله. Dua keraatan ayat Allah pada pagi ini, 42-43 daripada suratul A'raf, dapat kita membaca secara tadabbur dan mendengar secara benar-benar insaf untuk kita membaharui iman kita dengan ayat yang sangat-sangat kita nak berasa nak dengar, berasa nak baca. Baca ayat mana kata baca ha hidup kita. Dengar ayat mana dengar ha ciwit kita. Oleh itu maka marilah kita suka nak baca Quran. Suka nak dengar Quran. Terutama pas-pas kita semayah begini. Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allah Ta'ala cerita tentang ahli syurga. Kita ni Allah maja'alna jami'an min ahli jannah, min ashabil jannah. Allahu Akbar. Walladzina amanu amilus salihat. Setelah dia ayat-ayat ta'juh lah. Belum berarti ayat-ayat ta'juh. Innal ladzina kazzabu bi ayatina. Quran ni ajaran pada ayat ta'juh, ajaran pada ayat ta'juh. Dua-dua. Ajaran kepada ahli neraka, ajaran kepada ahli syurga, Quran. Siapa nak masuk syurga, ambil ajaran ahli syurga. Siapa nak masuk neraka, ambil ajaran ahli neraka dalam Quran kedua. Dah. Amalah. Walladzina amanu, ini ajaran orang masuk syurga. Dan orang-orang beriman, wa'amilu salihah dan beramal salih. Orang belah tu untuk Allah Ta'ala katakan la nukallifu nafsan illa usaha. Kami tidak memberatkan satu-satu jiwa kecuali sekadar dia kuasa ya. Dua pemahaman makna yang diberi oleh ulama. Satunya kami itu tidak memberatkan syariat kami itu mereka sekadar kuasa hamba ya. Mana katanya syariat Allah ni bukan perkara yang hamba ya tak kuasa buat. Semaya kuasa, puasa, kuasa. Semua tu duduk dalam kerop. La nukallifu nafsan illa usaha. Padahal hak dalam usaha, hak yang tamada orang boleh buat tu, kalau kita jadi orang tak tamada, sakit, boleh turun lagi. Musafir, boleh patah sikit semayang empat jadi dua. Itu makna la nukallifu nafsan illa usaha. Mana Tuhan ni tak ada berat sikit apa? Ajaran Allah. Ini ajaran Allah. Sesuai relax-relax ya. Duh, sedap-sedap gitu semayang ni kak. Boleh banyak kar. Oh, kan melangkai pun dalam semayang juga. Wicai manusia ni banyak semayang ni berfaedah pada body, seperti berfaedah pada akal, seperti berfaedah pada jiwa dan hati. Semayang sa tu tiga di jing belaka, jing otak, jing tubuh badan dan diberi-beri kepada hati. Semayang sa faedah besar benar, perbuatan mudah benar. La nukallifu nafsan illa usaha. Barang hak macam taklif, terutama ulama ijtihad kata fardu ain dan wajib, mudah. Lima rukun tu mudah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, semaya, puasa, keluar zakat, wajib, mudah. Ya. Ulaika ashabul jannah, orang belah tu tu orang tua syurga tu. Belah tu tua syurga ni, orang atas masuk syurga ni mudah. Tak ada berat nak masuk syurga. Orang nak masuk syurga ni tak ada kena terima amalan yang berat-berat lebih pada raya. Tak. Alhamdulillah dah. Wujud Tuhan mari buat jalan masuk syurga mudah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Lepas tu lama mana dalam syurga? Supaya kita dalam dunia dak bukan serupa dalam dunia ning. Dunia ni dapat kita sewa star yang nak tinggal dah lah. Ada orang banai dunia serupa umur sewa. Bukan kita dak bancau ya dunia ni. Secai tak apa. Dalam syurga hum fiha khalidun, mereka itu dalam syurga tu kekal dalam syurga. Alhamdulillah. Sebab apa? Kalau awak kekal dalam dunia ni padah kita letih dalam dunia ni, makan letih, tidur letih, wakil jauh sama telah dah ngaji letih. Tengok ni pakat di negara letih ni dah letih. Ni dunia ni yang panggil dunia lah ni. Mujur ya tawa khalidinlah dunia. Innaka mayitun. Nah mereka mati sikit lagi Muhammad. Semua mati belakang. Sebab apa? Sebab tak boleh buat kakah dunia, kakah letih saja. Akhir esok kakah seni. Nak gapa Allahumma yasha'un. Nak gapa ma'isalun. Sebab tu Tuhan tulis khahum fiha khalidun. Wasa suka hati taklah tu, suka hati ya Allah dalam syurga kekal. Tak tua, tak sakit, tak cemak. Ada apa sekarang? Ada. Akak Allah Taala wau jadi sembuh mulai akak dalam syurga. Lah ni akak ni sakit ni. Luka, redu nun redu ning. Kadang-kadang mai gapa dia pun cuma bawa pada kita dia batuk dia gapa. Syurga tak ada akal baik ni tak ada lah. Apa dah tu? Sebab tu hum fiha khalidun. Dan dunia dak. Innaka mayitun wa hum mayitun. Nah, mereka itu akan mati semua, akan mati semua mati dah. Bak dunia ni bancau. Lu tenun nah, tang pan untuk pergi ke ban tawon ของ เรา คือ al jannah. Rau macak al jannah, caklah pergi su al jannah. Kun pa rau Adam alaihi salam ถูก sang ในส่วน สวรรค์ แล้ว ก็ ส่ง มา เพื่อ รับ บท ทด สอบ ใน โลก นี้ ใคร สอบ ผ่าน ก็ ผ่าน เข้า ส่วน สวรรค์ ใคร ไม่ ผ่าน ก็ ลง นรก นั่น ตัว แค่ นั้น ถ้า เรา พูด สั้นๆ kepada tu la ilaha illallah. Dalam syurga tu duduklah nadah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Sene duk cani luar duk gagos ni nak air nak gapa cukup dekat. Dalam hati pula tak ada benda susah. Ya susah ni ghil dah susah kita benar. Nyakit hasad deki tu banyak dia ni susah ke. Akhirat esok tu saya cabut dah perasaan sakit. Deki ke orang nak murih ke orang tak ada dah, dalam syurga tak ada. Allah Taala cabut naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Benar hasad-hasad deki tak ada dah. Supaya dunia ni Allah pakai hasad dekinya, mu hasad kat orang tu, aku hasad kat orang ni. Lebih-lebih kalau orang nak lebih sikit mula pakai hasad ke dia. Apa ada tu? Ning ke benda penting sekali kuam sub sebaik. Bila hati kita free, tak ada benda duk sakut dengan orang tu, sakut dengan ning. Itu ahli syurga lah tu, ahli syurga lah dunia. Orang nak jadi ahli syurga lah dunia, cabut perasaan beci ke orang, hasad ke orang. Takut orang lebih pada kita. Cabut-cabut habis. Hasad ni takut orang lebih lah. Lepas tu kat cari jalan takut nori orang tak lebih pada kita. Tu hasad reki panggil. Oh susahnya orang hasad reki. Tidak tak ingin orang ada hasad reki. Tidak payah senerak. Dekat dengan hasad dia tu. Nak usaha lebih tak? Tak nak lebih dengan tak ada usaha. Lebih dengan bodoh. Yang ngaji malah. Nak jadi boleh tinggi. Orang ngaji rajin, dia tak sehingga boleh tinggi. Kenapalah. Orang lah ni orang susah. Susah ni orang panggil sebaik sub cahaya. Sub cahaya duduk di wa naza'na ma fi sudurihim. Batu kalau madrasati jannati, kalaulah jami'ati jannati, kalaulah baiti jannati. Kisah jangan ada sifat hati jahat ni dalam ahli umuh tu, ahli sekolah tu, ahli apa dia jami'ah tu. Jangan ada hasad deki. Sifat utama kepada ahli syurga ialah wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, tak ada benda ghil. Pekan konon baik icha kon ni baik titik kon ni oh. Yung jahat mah ciwit ban ni. Yung jahat kap tu eng nala. Teteh orang hasad kin. Jaga jangan hasad kin ah. Kalau orang molek, orang molek, orang ju, kita mari kasih ke dia dan senap senun dia. Dia tinggi. Kalau orang tak ju, kita mari sia ke dia, mari pipin dia wiju. Bukan baha lebih daripada kita, kita hasad deki ke dia, cari jalan dan jatuh dia. Orang bodoh dah kita, orang jahat ke, pakat jijak, pakat kata huduh ke dia. Pipin dia. Dulai kau, sengsaan kau, sebab kau pun konti maidi. Kai jahat pun kon maidi bang. Ni mi. Tawa kau Allah bantukan kau pun maidi ke? Kata doa kau Allah masrah. Ulam nu pula Allah mahdi pula. Dekat dulai kau tun kat kau. Nah, insyaAllah nah. Kalau orang ada dua sifat ni, sebaik-baik mah. Orang ju, dia sokong, dia puji, dia kasih. Orang tak ju, dia siak dan dia pipik. Hati dia cabut, tak ada lah lahil. Nabi suruh doa, Allah Ta'ala suruh doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Tengok, ini doa Nabi. Doa-doa Allah Ta'ala ajar dalam Quran dia. Doa orang Islam bila mari belakang pada puak Ansar, belakang pada puak Muhajirin, belakang pada cucu Nabi, cucu belakang kita, jangan duk berasa ghil kepada orang dulu-dulu dan kepada semua orang beriman. Jangan berasa ghil. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Sebab apa? Sebab sifat ghil memenatkan kami, menyusahkan kami, menjadikan kami tidur tak jenera, menjadikan kami kriat tegang. Ya, ingat balik doa ni, di antara doa lah doa semaya mayat ni. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dalam surah tu surah tu ish surah tu Muhammad ya. Dan itu tu tabi'ah ahli syurga nah. Naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Esok tu hai cabut. Hari ni kita doa nak uitu hai jangan ada lah hati kami ghil. Bila akhir esok tak ada kena minta dah, tu hai cabut lalu dah. Dan dunia nak minta. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Insyaallah dah Tuhan cabut dah kita minta. Jangan ada sifat deki nah, ngaji molek belawa, belama tak apa deki tak leh. Belama mari tak belama. Kali ni aku boleh satu, kali tak apa munung satu, kita belama boleh. Jangan deki, deki ni pai wang pai nak dia mai mai sambil tu deki apa. Jangan. Dah jangan sama sekali dah. Deki makan amalan kita ni. Nah, Allah. Amalan kita sikit sebanyak makan dia berdeki bi. Habis hapus bi amalan kita. Nal hasad yakul hasana kama takul narul hatab. Alhamdulillah. Sifat mula-mula seni dalam syurga tu hanya cabut sifat deki. Allahu akbar. Lepas tu tajri min tahtiha la'an tahtimul anhar. Ni hak sunnah dah lah. Berlari di bawah mereka itu sungai-sungai. Jalan sungai. Dunam, Lain, naik 6 saat, 6 misi papet. Air susu, air madu, air Allah, air tamada tapi bersih. Masya Allah. Menami si papet air. La ilaha illallah, surat Muhammad ke ayat. Nah, oleh itu maka marilah kita ya umat Islam kena hati cuci, singwet lam cuci. Oh, ning madrasati jannati. Pak kita dah buat itu nah. Singwet lam cuci bersih. Patut hati kita bersih. Nan ke madrasati jannati wa jami'ati jannati. InsyaAllah dah. Allahu Akbar. Patut jaga malam ni sifat ahli syurga belakang ni. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Ni ahli syurga kecek nah. Abang tu abi duk mula ngajar abi ngak ni sama. Ingat pada kita duk dalam syurga. Tak duk dalam sejek pergi kita ngajar. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا ya Allah puji pada Allah atas dia wi pipeng kami ni sapa ke sini. Wama kunna dan kami tidak lana liya linah tadia, kami tidak mendapat pimpin laula an hadana Allah, kalau Tuhan tak hidayah. Batu kita minta sama ihdinas siratal mustaqim. Badal syurga sa alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ucap ahli syurga nah, siapa berasa nak tiu-tiu duduk dalam syurga bla-bla, ucap ni banyak. Nah, terlong duduk dalam syurga. Jamlong, pap, sepap syurga. Sebab jami'ati jannati. Rumah kita apa tu juga? Nah, baiti jannati, usrati jannati. Kena ingat mana? Kena sang baik kita jadi syurga, sang keluarga kita di syurga, sang sekolah kita di syurga, sang apa dia? Mahamliala kita di syurga. Mula-mula sekali iaitu ada iman, ada amal soleh. Yang ketiganya, yang keduanya, yang ketiga tak ada hasad dengki, bersih, rak sengkar lekat. Inni uhibbuka fillah, jumpa inni uhibbuka fillah, inni uhibbuka fillah. Aku kasih mungkin Allah, aku kasih. Ada sifat beci, sifat degil tak ada. Yang keempatnya sang banyakai mulai tajri min tahtihimul anhar, banyakai wijenta tengok ada sungai, ada enam kelau mulai gapo. Yang kelima banyak puji Allah alhamdulillah. Kalau mulai alhamdulillah alladzi bi ni'matihi musalihat, alhamdulillah alladzi hadani li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kalau tak mulai alhamdulillah ala kulli hal, puji sama Allah. Jangan bawa tak mulai ngepek bong. Kalau mulai maka kacak besar tahu ke mana Allah. Nyanyo sini orang panggil orang pekar lucuk tali ya. Beruk lucuk tali, tak ada berhubung dengan Allah. Kena berhubung dengan Allah sama. Allah suruh kau beruk. Tuhan terus naknya. Ulahnya terus. Nah, ada beruk lucuk tali? Ada padanya. Ikir orang kadang-kadang. Sebab apa? Sebab lucuk dengan Tuhan. Jangan lucuk tali. Kita terikat dengan Tuhan. Kita semua beruk. Tuhan kita semua Tuhan beruk. Jangan lucuk. Alhamdulillah ni syaitan haji. Bukan nak banding dengan beruk tak. Banding segi kuampupan. Kita jangan kat kuampupan dengan Allah. Wakat kuampupan marah. Man kau main alhamdulillah. Tak ada. Alhamdulillah illadhi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Lepas tu puji halpah maidah. Klik kepada sebab apa boleh kita sampai sini. Laqad ja'at rusul rabbina bilhaq. Sesungguhnya nah, telah datang, telah bawa datanglah oleh rasul-rasul kami, rasul Tuhan kami, utusan Tuhan kami Kami hatta utusan dia royak ke kami bilhaq dengan ajaran yang benar, siapa kami boleh masuk syurga. Sacatam Rasul lah putih rap mot cak Allah majan chau lok tang pu. Duai sacatam. Wanudu dan semua tu dipanggil. Panggil katakan tak panggil sama ni. Antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malu. Bahawa sesungguhnya itu syurga tu hak mung boleh masuk ni ni. Tekahlah dunia dulu, puak Nabi dia panggil masuk syurga semacam. Uristumuha, kamu akan diberi saka akan dia, akan diberi meradup. Bima kuntum ta'malu, dengan sebab apa yang kamu usaha. Usaha banyak boleh banyak, akui banyak. Usaha sikit boleh sikit. Ya Allah, Allah akbar. Bima kuntum ta'malun, la ilaha illallah. Itulah dia kata uris tumuha. Saka ni kadang-kadang tak kerja boleh saka juga. Nah, bila piyapak kita mati, kita boleh saka. Begitu juga, sakalah syurga ni, kita boleh Allah Ta'ala wis saka. Tapi berdasar pada amalan kita. Dia panggil saka. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Ula'ika humul warisun alladhina yarisuna alfirdausahum fiha khalidu. Syurga ni saka kita. Wa'alaikumussalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Awasa Jalan Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: รู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17 น.เป็นต้นไปณห้องออเ

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongnya abadi. Dengar FM.

0: 94.25 MHz Sawoto Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawoto Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawoto Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Ter 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawoto Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawoto Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua hok dok dengar Tasnim Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat te 24 je. Mari jumpa dengan DJ Karabun dan nak-nak malam dalam rancangnya Music Plus dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam dan dalam Tasnim 95 ni. Dan peminat semua tercela mari jumpa dengan Karabun nak-nak malah dan peminat mari sapa, mari kosi dan mari royak, mari sapa berita, sapa kesehatan tubuh badan dan patu nayo bai ho kajo eh dan hari ni Karabun ada cara-cara kita gapo kesehatan dan kesehatan ho kita dan peminat deh dalam masa sisi yang kedua dan mari cara-cara ho kesehatan tubuh pada kita dan peminat ada gapo hari ni mari kongsi pada peminat dan nanti dengar dan masa ni kita pergi berhenti dengar lagu atau anasik dulu patu klik mari sisi yang kedua dalam rancangan music.

สวัสดีซีซียังกระดัวดาเลรังชังเย่มิวสิกพลัสเตเปอร์มินะสุดอดิงาลากูอัตวานาสิดอดูวอติกอลากูเดมาอีซีซีนี่ซีซียังกระดัวในเมซาปาเมกอซีจาโกจาโกก็เสียแต่ตัวบุบัติคิดต่อแต่ peminat hari ini ada cara-cara gapo mai ikosi pada peminat. Dan hari ini ada cara-cara apa kita cai hidup perjamuan ho kita. Dan dalam masa sehari ini kita buat gapo. Dan peminat hari ini ada cara-cara ho palo kita. Dan palo kepala hua kita ni deh. Dia kata basuh palo dan sak pom. Nah, pasal palo sama-sama, nak buat we, palo kita tu rambut kita tu luruh, sungguh kedok. Dan peminat sak pom, boy-boy, tamhai pom ruang cing rumai, dia kata. Dan, pokatik dah, tu dah, peminat, apa pasal palo sak pom tu dalam sehari. Sehari sekali ke, dua hari sekali ke, atau apa, seminggu sekali. Dan, kita basuh palo tu nah, tapi kita berasa kata walaupun jatuh tino deh ya kata basuh palo sak pom ni dua kali sehari deh, bukan dua hari sekali deh, tino ya kata dua hari sekali basuh palo deh. Tak kena dah peminat dia. Ha, belik lah. Dua kali sehari. Dah, dia kata. Orang Tino ni dua kali sehari. Dah. Pagi dengan petai. Dah basuh palo. Dia kata Tino ni basuh palo dua kali sehari. Pagi, petai. Dah. Orang-orang lain basuh palo bekno. Dah pergi mandi. Sekali sehari ke. Dua kali sehari ke. Dan lepas tu, orang jatuh. Orang jatuh. Orang jatuh. Orang lelaki. Dan orang lelaki ni, dia rambut panok. Dan dia tak ada, gapo tak ada penha mana. Dan cara-cara orang nak sakpom ni. Orang tino ni, dia rambut panjang. Dan dia rambut panjang, dia kena, gapo, basuh palo sehari tu, dua kali. Dan peminat, dia nak tubik peluh mudah. Dan tu, piye gapo piye ho rambut panok tu nah, dia kata tino rambut panok tu yo mudah cara dan peminat deh dua kali sehari pun ada juga dan peminat deh kita mai tengok cara-cara ho atau kita sak pom kita basuh palo deh wawi rambut kita tu luruh sungguh tok dan peminat dalam masa sehari deh kita nono temu rambut kita tu luruh. Dah, dia kata sehari tu 30 sampai 70 orang. Dah, sehari. Dia kata kalau lebih pada 30 sampai 70 orang ni kata pit peketik. Dah, pom ruang pit peketik. Dah, rambut luruh ni pit peketik. Dah, peminat dah. Kita kena duk fikir kata kita sak pom boy-boy pasal palo sama-sama nak nahi. Dah, nak buat we kita tu, rambut kita tu luruh banyak pada orang lain-lain. Tapi, hok sungguhnya, dia tak ada apa, kalau kita tak ada basuh pala, ada sapum, lama-lama, dia kata dia copok, orang ada kulit pala ni hok miok deh, nang sisa man, dia kata. Kalau nang sisa man kuat pokati miok pada sedia dan dia nak temu kata rambut kita tu luruh luruh banyak sekali 200 orang deh. Lepas tu kita sak pom boy-boy tu nah basuh palo semua-semua tu dia kata tak ada buat we rambut kita luruh banyak deh, tapi kan ketam deh kan kata buat kita nono wawi kapo nang sisa tu kering deh hang jon kun pai ne nak wak jadi rangke ada rangke tah palo kita deh peminat deh tu dia patu ada kam ne enam
อยากคำแนะนำนั้นกีตามาอีซามงฮูบงดีดาเลซีซียังกติกอได้คำแนะนำโฮกีตากับปะสะผมดูนะและมาสอนนี้กีตาปืดตีนมาแล้ว

sisi yang ketiga sisi antara kerohok rancangnya music plus dan pun nak jaga-jaga apa sak pom dan sak pom boy wakwi kita tu wakmuk kita tu luruh banyak dah semua gedok dah hari ni ada cara-cara ni atau kita mai hubung cara-cara hok kam nek nam dalam hok apa kan sak pom dah yang pertama kita mai selalu dah pemenak yang pertama ni kita sak pom dah pasal palo boy tisut one when one sahagi hari ni pasal palo esok dok dah jangan do pasal palo sok mo dah peminat jangan duduk sak pom sok mo nak nak hari dah peminat dia kata yok when ok kam langkai tuk wan haji ngo apa tubik peluh dah lepas tu yang kedua ni untuk oreho apa kulit palo ni apa miok dah samrap konti minang sisa man mak dah boleh lah nono basuh palo sak pom nak hari boleh dah peminat tapi jangan dok basuh palo sahi lebih pada sekali dah ha mai kuat sak pom mak kuat walak walak kerang dah sekali sahi jangan dok banyak ada tu dah dua kali dua kali sahi tu nah tu dia patu dia kata mai kuan sak pom duai nam ron jangan duk basuh palu dengan air panah pio nak basuh dengan air panah dah peminat deh basuh dengan air panah patu dengan air suwe-suwe deh nak wak wi kapo palu kita kulit palu kita tu kering deh peminat patu yang ke apa lepas ada kita sak pom lepas ada kita basuh palu tu kita jangan duk lupa deh bamrung urat rambut kita deh ambil miok-miok rambut dah ho mari apa lomo-lomo di rambut kita dah buat wi rambut kita tu ya ya suka pap di dah peminat patu yang kelima tu jangan duk apa bukan jangan dah pilih pakai ya sak pom ho tak ada san sulfate dah san ho duk dale ya sak pom macam ni tu nah you know what we rambut kita tu tak molek pun ada juga dah peminat dah ni cara-cara kam nek enam dah ho kan sak pom dah peminat hari ni kau si cara-cara sak pom boy-boy tam hai pom ruang jing rumai dah what we rambut kita tu luruh sungguh kedok dah pia kita pasuh palo sok mo nak nak lagi sekali dua tiga kali tu nah tu dia tengok masa dah tu masa ho orang canggih music plus sudah habis dah dah silap salah ke apa malam ni perkara pun pun minta maaf peminat semua dah ho duduk dengan apa tu mari dengan nak nak malam dalam masa buku sebelah siapa buku 12 malam dah dalam Glomer FM 95 MHz bahasa Melayu tepat teh 24 je atau so water jalan dah lepas tu kada pun minta hundur dulu assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum. Selamat malam pemirsa semua dan dengar rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan di jam ni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku satu malam ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu hok pi dengar masa ni di jam ni mari kosip-kosi jumpa-jumpa te anasik lah malam-malam ni dengan ngam malam hok pi dok kerja masa ni jaga-jaga kesihatan hati ataupun pi dok bok kereta masa ni pun bok kereta beringat-beringat lah jangan dok sing sangat kokoh bawa selamat belaka peminat. Ya gitu semoga learning ni apa ni banyaklah cocok udara dia sangat tukar sangat kita kena jaga-jaga we kejak lah gitu jangan terlupa makin-makin ni penting sekali betul kita kena berehat tidur we cukup lani udara dia panah kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejak peminat. Ya gitu lebih lagi learning tu budak-budak deh dia apa ni gajing lah suka kepada my eye sangat lah kita kena bingat-bingat lah jangan duk my eye lagi tu jangan duk lepas anak cucu my eye lagi tu ha, gitu kita kena bingat lah peminat deh semoga gapo panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat deh pulak dia kata kita ni learning ni banyak peminat anak cucu dia pergi my eye dengan kawan gupung kita kena jaga we kejap peminat jangan duk lepas anak cucu my eye semoga dia bunyi tak pandai khabar lemah kalau mana gitu kita kena bingat jaga-jaga belakang peminat sisi ni tegur-menegur dulu setagi banyaklah nak kosi maju pulak setagi sisi yang keluar dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Ya, masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mari kosi cara-cara tidur-tidur ni lah. Banyak panggil kita tidur jadi tak kena cara pada. Kita kena tidur, kena cara. Semoga tubuh pada kita ni penting sekali, Pamina. Ni tak tidur jadi tidur ikut se, tidur ikut nak tidur, tak boleh. Kita ni masuk sehari kena tidur ni ataupun 7 jam, Pamina. Tubuh pada kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni leh dia kita nak wilelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur. Nyapu-nyapu bahawa sedap sikit lah bilik tidur itu. Lepas tu pilih bata jangan temik lajak, jangan dekerah lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa gitu. Lepas tu pelita cerah, jangan cerah lajak, jangan gelap lajak, tak ada juga. Takut ni gelap cik tu main rosak dengan malek ke apa bilik tidur, tak boleh. Suara pun juga ni dok ambil suara apa ni duk geger nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa. Tidur we hajar tubuh pada kita lekat tidur betul masa sok mo tiap-tiap malam. Jaga belum nak tidur kita baca Quran zikir ke lah mana dah. Kalau tak stay we tidur apa ni, kalau we tidur mudah kita mengatik zikir ingat tu banyak dah. Inilah di jauh ni kau singa rancangan Cinta Satu Malam dengan Hingga Malam ni. Jeput tewi kapan nak ambil pergi apa ni sipek pergi siap lah kita ni jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah apa nak. Yalah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duk kerja pun weh kerja yang keselamat, jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu maju pok setelah lagi pula sesi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikut lah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, faham nak? Kalau nak wijau kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada berlaku lah penyakit makin masing telajok, pedas telajok, manis telajok ke apa itu dah. Pula dia kata kalau kita nak we makin ni kita tu molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi ada fedoh organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin bagi ni ada cukup lima muka. Tanya lobok sendiri lah lo ni lah. Yang nak beli dia mau ubat ke apa-apa itu, kita kena ingat juga. Makin asik. Ini tak ada makin mama seumur, makin buku, makin bagi tak faedah lah, tak boleh. Makin ni, makin ike, makin ayah ke apa itu. Yang ni duk makin bagi lemak sangat. Hilik manis, hilik masing lah. Terus kacau lah, makin bagi masing manis telajuk tu tak apa ni. Molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duk makan bagi jeruk banyak tajuk, jangan duk makan bagi hok kotak gapo dia tahu. Kita panggil kena pilih-pilih katilah, tahu dah mudah ke kita Cina fikir masa depan kita duk makan bagi pelik-pelik ni ada penyakit marilah kata. Kena ingat pun nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua dia cuma kosi persepsen ni pun nak semua makin ni. Penting sekali weh. Jago-jago hati weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejak lah. Jangan hidup main-main sangat lah. Kita kena kejak semua dah. Jauh-jauh makin ni cara berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Step-step mana lah. Selamat berlaku weh peminat dah. Betul, hope you tak tidur lagi. Terima kasih ada dengan di cemoni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam ahak. Sejak dari buku 12 malam sampai dari buku 1 malam tu gelombang FM 95 yaklah radio bahasa Melayu tepat 24 je. Betul kalau ada gapo salah sikit banyak tu di jam ni minta maaf belako. Yo jaga-jaga kesihatan belako. Di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 jam.

pegawai kerana tentera telah mengadakan lawatan kerja ke wilayah Sempadan Selatan pada tanggal 3 hingga tanggal 4 Julai yang lalu. Lawatan selama 2 hari itu bertujuan untuk nak meninjau perkembangan situasi keselamatan di kawasan Sempadan Selatan Thai. Mendengar taklimat mengenai hasil pelaksanaan tugas oleh pelbagai agensi serta melawat dan memberi sokongan moral kepada anggota yang bertugas di lapangan secara dekat.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beri

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.
1: Summun bukmun umyun fahum la yarji'un.
0: Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
1: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعل

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

itu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: أَرْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, Dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

0: تهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang zalim.

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.

Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, Muhammad. Dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman?

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Seakan-akan mereka tidak tahu.

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya, kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa, pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh, dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.

Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, disanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

dan mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Bahkan miliknyalah apa yang di langit dan di bumi. Semua tunduk kepadanya.

Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin.

Sungguh, kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah.

Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong.

0: Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.
1: Wa

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga, umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang.

Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini. Dan sesungguhnya, di akhirat, dia termasuk orang-orang saleh.

Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.

0: Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.
1: أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
7: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير صباح pagi sedemikian yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat dan rahmat bagi kita setiap-tiap saat, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, selama semua hidup kita. Tuhan beri kemudahan tiap-tiap segi, tiap-tiap perkara. Lalu tu kita kena bersyukur kepada Allah SWT. Ialah yang pertama sekali, kena mengaji, kena belajar, beritahu hukum hakam Allah SWT untuk kita nak ibadat dengan Allah SWT. Lalu tu hari ni tak lain tak bukan, alhamdulillah. Nah, kita pun ayah mak pun ada kitab-kitab banyak. Nah, hari ini nak buka kitab nasihat agama dan usia ime. Nah, lalu tu sudah menghormati saya kena. Pihak takwa sana itu semua untuk guru, semua ustaz-ustaz dan ustazah. Semua orang yang bijak pandai, yang pandai sana itu, pakat berat hak ni belakang. Berat pihak, pihak takwa. Apa dia pengetahuan? Bahasa ni, mengenai takwa. Allah berfirman, وَمَنْ أَسْدَكُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Dalam surah An-Nisa, ayat 78. Artinya, adakah sesiapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ini satu ayat dengan dalil kata semua san itu Allah yang maha kuasa dan Allah semualah perkara-perkara dunia dan akhirat san itu Allah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wa man asdaku minallahi qila. Dalam surah An-Nisa juga ayat 122. Artinya, adakah sesiapa yang lebih dipercayai perkataan-perkataannya daripada Allah? Itu dah. Hak saat ni, satu ayat saat ni kata, adakah siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ni ayat ni pula, adakah sesiapa yang lebih dipercayai perkataannya daripada Allah? Dan Allah berfirman lagi dengan panjang lebar, ayah mak pun nak apa ni, ambil maksud, ambil adah. Tidak. Firmannya lagi dalam surah An-Nisa, nah, ayat 102. Satu ayat lagi dalam surah Al-Imran, ayat 102 sampai 105. Sudah mengajar rumah tisa kena. Nah,

lalu diselamatkannya kamu daripadanya, begitulah Allah menjelaskan keterangan-keterangannya kepada kamu supaya kamu menuruti jalan yang sebenar. Tuhan buka hidayah, Tuhan tunjuk jalan, jalan yang sebenar. Tidak ada jalan yang sebenar melainkan jalan petunjuk daripada Allah SWT. Hak sebenar. Dan adakanlah di antara kamu umat yang mengajak kepada kebajikan. Kita pakat-pakat seru, pakat-pakat ajak untuk buat kebajikan. Di atas jalan kebajikan. Haa, tu dah. Dan lagi pula menyuruh mengerjakan yang benar. Suat perkara yang benar. Yang betul benar. Dan melarik daripada membuat yang salah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung dan berjaya dunia dan akhirat. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan orang-orang yang apa ni, yang telah berpecah belah dan berselisih paham sesudah datang kepadanya bukti-bukti yang terang, yang nyata. Mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh seksa yang dahsyat. Orang buat menjadi demo pecah belah saat itu, orang ni lah dapat seksa yang sangat berat di akhirat nanti. Adapun firman Allah berikut. Satu lagi, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sesungguh takwa. Ini adalah suatu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Tuhan suruh. Perintah-perintah ni suruh. Nah, kecek mudah-mudah gitu. Suruh, apa ni? Tuhan suruh turut perintahnya. Dari gulungnya kaum mukmin, mukmini supaya bertakwa. Kerana Tuhan telah mengumpulkan di dalam sifat takwa itu segala kebaikan dunia dan akhirat. Ha, ni. Kemudian disuruh pula hamba-hambanya dari gulungnya kaum mukminin itu supaya bertakwa kepadanya agar mereka boleh berjaya dan mencapai penghormatan yang telah disediakan di dalam sifat-sifat takwa itu dari kebajikan dan kesempurnaan dan juga kebahagiaan dan kemenangan semata-mata sebagai rahmat kepada hambanya dari kaum mukminin. Dan sememangnya lah Allah amat kasih terhadap hamba-hambanya yang mukminin itu, iaitu puak kita. Puak kita orang yang beriman teguh dengan Allah SWT dengan terkenal nama mukmin. Nah, mukmin itu dapat rahmat, dapat kebahagiaan, dapat kemenangan, dapat kebajikan dan kesempurnaan segala-galanya. Semata-mata sebagai rahmat kepada hamba-hambanya, pada puak kita. Sebagai rahmat kepada puak kita. Lalu tu, sedemikian yang hormati sekalian. Deh. Kita perhati tengok di keliling kelala kita, utama diri kita sendiri.

0: Kita tu suluh tengok. Duk tapai cermin sebentar tengok. Air muka kita tengok, rambut kita tengok, kening kita, hidung kita. Tengok, tengok, tengok, tengok kulit kita terik kecut. Perhati tengok. Lepas tu kita ambil aktiban. Iaitu tiap banyak segi di dalam tu tu boleh kita mencabarkan ilmu-ilmu sebagai kita nak cari ilmu untuk menunaikan kewajipan kita terhadap Allah SWT. Apa Tuhan suruh, kita buat. Apa Tuhan larang, kita minta berjauh. Dan serta mencegahkan segala maksiat. Ni orang mukminin. Nah. Jadi hari ni kita mari duk kecek perihal takwa. Nak pergi kepada amal ibadat sana itu, kena wipahai sifat takwa terlebih dulu. Itu dah. Mana kata satu ayat lebih tegas saya, sana telah ayat meridah yang kata, adakah siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Tak ada lah perkataan yang benar melainkan Allah. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan adakah sesiapa yang lebih dipercayai perkataannya daripada Allah? Kata Allah dan kata manusia ni. Nah. Adakah siapa yang lebih dipercayai? Kita nak cari perkataan manusia ke? Nak percaya kepada Allah SWT. Itu dia. Dia cek mudah-mudah lagu tu lah. Hak saat ni kebenaran. Nah. Dan hak ni percaya. Lalu tu kita nak mengambil iktibar ni. Pagi limu-limu ni. Nah. Ha sifat-sifat takwa. Makna takwa saat itu ialah orang itu nak ada sifat kebenaran. Kecek mudah-mudah kata betul kerana benar, takut kerana salah. Tu dia. Mudah-mudah. Itu dah. Dan lagi pula. Apa ni, siapa yang lebih dipercayai perkataannya daripada Allah? Siapa nak lebih daripada Allah lagi perkataan saat itu? Bagaimana firman Allah SWT, iaitu kata Allah saat itu. Eh, sebagai ajari Allah. Adapun firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sesungguh-sungguh takwa. Sudah. Ini adalah suatu perintah daripada Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya dari gulungnya kaum mukminin supaya bertakwa. Kerana takwa, Tuhan telah mengumpulkan di dalam sifat-sifat takwa itu segala kebaikan. Orang ada sifat takwa sana itu ada segala kebaikan. Dunia dan akhirat. Kemudian disuruh pula hamba-hambanya dari gulungnya kaum mukminin itu supaya bertakwa kepadanya agar mereka boleh berjaya dan mencapaikan penghormatan yang telah disediakan di dalam sifat takwa itu. Ha, bukan mudah-mudah tapi tak payah. Nah, kita pakak-pakak deh suluh tengok beramal selalu daripada hari ni. Lepas tu beramal saat ni tu jangan lupa. Dia kena duk perangak sokmo tu. Tak boleh pergi lah. Acuk perhati tengok diri kita sendiri di dalam diri kita ni. Ingat orang ni terlupa orang ni. Ingat orang ni terlupa orang ni. Lepas tu nak ingat sokmo nak jadi istiqamah nak balas mana. Orang ni kita nak ambil wajib-wajib objektif tu. Ngapa ingat selalu dah. seperti mana sifat takwa. Orang sifat takwa saat ni tu, katalah, ada kebenaran, ada percaya eh, dalam perkataan eh, ada kebenaran di dalam perkataan eh, siapakah nak lebih benar perkataannya daripada Allah, melainkan Allah. Dan siapakah nak lebih dipercayai perkataannya daripada Allah, ialah Allah. Nadu sedia menghormati sekalian. Tuhan mengumpulkan di dalam sifat takwa itu segala kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian disuruh pula hambanya dari gulungnya kaum mukminin itu supaya bertakwa kepadanya agar mereka boleh berjaya dan mencapai penghormatan yang telah disediakan di dalam sifat takwa. Nah, di dalam sifat takwa itu dari kebajikan dan kesempurnaan dan juga kebahagiaan dan kemenangan semata-mata sebagai rahmat kepada hamba-hambanya dari kaum mukminin, dan sememangnya lah Allah amat kasih terhadap hamba-hamba yang mukminin. Lepas kita duduk dalam sifat tu ke tak lagi weh. Kali dengan ayah mak belakang. Nah. Kali dengan peminat kita, sekali dengan FC kita, sekali dengan pelajar-pelajar kita, semua hal itu. Kita suluh tengok, kita duduk dalam sifat ni tak lagi. Sifat kebenaran dan sifat apa ni, percaya eh. Ada orang percaya kita berapa persen weh. Ada orang tengok kita duduk dalam kebenaran berapa persen weh. Itu dah. Dah. Semua saat itu, dia kena pertibat. Kena usaha, belajar, berlatih. Serta dengan buat. Tak ada kira. Di segi apa saat itu, tak ada kira. Itu dah. Kita mengaji, kita belajar, kita tahu dalil ayat suci Al-Quran Karim dan dalil daripada hadis-hadis hak yang penting-penting macam itu, kita kena kemah. Tidak. Manusia kita ni nak ingat semua tak boleh jadi. Kenapa? Kerana ada sifat kekurangan. Lalu tu, kita sedaya upayalah. Usaha, kita mengaji, kita belajar, kita cari kepentingan saat itu, ambil hak penting-penting, we ingat. Jangan kata gapo si dia mengajar mati sekalian. Surah Fatihah tu, duk baca hari-hari tu, kadang-kadang paling yang tak khabar juga. Itu dah. Dia ada selesli di dalam semaya saat itu. Tak lancar bukan. Dia uji banyak sangat. Lalu tu kita kena astagfirullah lebih banyak-banyak. Dan baca lebih kurang dulu. Dia baru nak akit takbir semaya. Baca kul a'udzu birabbin nas. Supaya nak lepas daripada penyakit waswah. Nah. Sebelum ada nak akit takbir. Acu-acu kita buat sokmoh sini, we jadi terlekat. Nih. We jadi lacar lah. Berkata nak semaya, selalu mari dengan autonomat, lalu dah. Nanti dah. Supaya apa? Supaya kita nak sepenuh supaya, iaitu nak sepenuhkan takwa kita. Nak sepenuhkan amalan kita. Nak sepenuhkan perbuatan kita saat itu. Nih. Ha semaya, ha poso, ha luar zakat, ha buat haji. Cukup dekat. We kita faham, we kita pandang, buat. Lepas tu jangan wawih. Jangan we jadi waswah.
1: Tidak.
0: Orang ada takwa ke tak ada waswah? Lalu tu sedangkan takwa itu pula merupakan wasiat utama daripada Allah SWT. Ha, tu dia. Pegai hikmah situ. Mana? Iaitu takwa itu pula merupakan wasiat utama daripada Allah SWT. Wasiat-wasiat ni pada kata pesan ni. Nah. Suruh-suruh eh. Merupakan suruh-suruh utama sekali daripada Allah SWT. Untuk orang-orang yang terdahulu dan yang terkemudian. Orang dulu, orang kedua, supaya. Kalau kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berikut ini. Mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an anittaqullah. Dari surah An-Nisa ayat 131. Artinya, dan kami telah perintahkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu supaya bertakwa, iaitu patuh kepada Allah SWT. Mana kata patuh takut pada Allah SWT, gerung kepada Allah SWT dan apa ni bertaruh bimbing kepada Allah SWT. Kata kita sana itu bimbing takut nak jatuh dalam tidak diredai oleh Allah SWT. Kita cuma bakal berdoa we penuh-penuh supaya nak we usaha kita saat itu Tuhan nampak kata kita ni orang bersungguh takwa. Ha, jadah. Arti kata latari itu maka tiada sesuatu kebaikan. Maupun di dunia ataupun di akhirat. Sama ada kebaikan lahir maupun batin. Kok nampak dengan mata kepala ataupun dengan tidak nampak dengan mata kepala. Batin mana kata dalam. Tak nampak. Malaikat takwalah yang menjadi perintis dia. Dan sebab yang menyampaikan kita kepadanya, kepada takwa. Sudah. Demikianlah pula sebaliknya. Iaitu tiada sesuatu kejahatan maupun di dunia ataupun di akhirat. Sama ada kejahatan lahir maupun batin. Mereka takwalah yang bakal menjadi pendinding. Pendinding yang kukuh. Dan benteng yang teguh. Iaitu betin sekat teh untuk menyelamatkan kita daripadanya dan melepaskan kita daripada bencana. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah sering menjelaskan kepada kita menerusi kitab suci Al-Quran Al-Karim bahawa di dalam sifat takwa itu terdapat kebahagiaan dan utama yang utama dan kebaikan yang tak terhitung banyak lagi. Di antara kebaikan-kebaikan itu ialah apa ni, penyertaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam pemeliharaan diri kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Dari surah Al-Baqarah ayat 94. Lalu tu sedang mengajar mati sekelih. Ha, baca galik-galik je ni habis dia apa. Ha, belum siapa, belum siapa. Ha, tu dah. Dan banyaklah mari apa ni sebagai pengingatan daripada apa minat ayah mak san itu deh. Oh, ada telefon lagi. Oh, duk oyaklah pihak kata. Oh, bawa tak ada ayah mak habis. Tak ada dengar dah. Ha, tu dah. Rasa sayu hati. Lepas tu, alhamdulillah. Ha, hari ni. Dan lepas-lepas Maidah saat itu, ayah mak pun telah rakyat belakang dah. Kita mulai ruangnya kita klik semula ni. Dengan tidak ada ngupraman, tidak ada pun. Dengan gerbai diri, balik stesen pun gerbai ke ayah mak. Dan ayah mak pun gerbai kepada peminat kita saat itu. Dengan percuma orang panggil. Dengan tidak ada ngupraman, tak ada pun. Buat dengan ikhlas. Di dalam ni juga sedang mengajar rumah ti sekalian. Eh. Apa ni? Bukankah Allah Subhanahu Taala telah sering menjelaskan kepada kita menerusi kitab suci nya Al-Quran Karim bahawa di dalam sifat takwa itu terdapat kebahagiaan utama dan kebaikan yang tak terhitung banyaknya. Bila risap. Di antara kebaikan-kebaikan itu ialah penyertaan Allah di dalam apa ni pemeliharaan diri kita. Dan satu ayat lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya bertakwalah, patuhlah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang memelihara diri daripada kejahatan. Ha, mudah-mudah. Faham mudah-mudah ya. Nah. Jadi bermakna satu ayat ni dari surah Al-Baqarah ayat 194. Yang artinya bertakwalah, patuhlah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah bersama-sama orang yang memelihara diri daripada kejahatan. Orang yang tak buat karut, tak buat jahat. Ada. Minta jauh dengan kejahatan, tak buat jahat dan itu. Orang ni ialah bahasa Allah bersama-sama orang yang melahirkan diri daripada kejahatan. Allahu Akbar. Ada. Kalau kita jauh daripada kejahatan saat itu, tidak kira kapal. Lah. Terduduk dengan kebaikan dan kebajikan. Iaitu Allah bersekutu dengan orang buat kebaikan dan kebajikan. Mudah-mudah gitu. Deh. Mana kata orang yang melera diri daripada kejahatan. Di antara lagi ialah ilmu. Adeh. Laduni. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wattakullah. Wa yu'allimukumullah. Dalam surah Al-Baqarah. Ayat 282. Yang berartinya bertakwalah kamu kepada Allah dan dia akan mengajar kamu di antaranya lagi mampu kita boleh membezakan ketika timbul kekeliruan ataupun berlaku apa ni sesuatu kemuskilan juga sebagai penebus kesalahan dan penyuci dosa-dosa. Allah berfirman lagi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Dari surah Al-Infad ayat 29. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, eh orang yang beriman, kira kamu takut kepada Allah, kiranya kamu takut kepada Allah, nasdaya Allah akan mengerniakan kamu pengenalan untuk membeza antara yang benar dengan yang salah. Dan dihapuskannya nah kesalahan-kesalahan kamu serta mengampuni kamu. Dan Allah mempunyai kelebihan-kelebihan yang besar. Kalau kita faham ayat ni, kata Tuhan royak kata, hei orang beriman, kiranya kamu takut pada Allah, nasdaya dia iaitu Allah akan mengerniakan kamu pengenalan untuk membeza. Tuhan we fikir pada kita, we suluh, we tahu kebezaan antara yang benar dengan yang salah. Ada. Dan dihapuskannya lah kesalahan-kesalahan. Ada. Tuhan we tahu mana benar, mana salah. Seterusnya Tuhan dihapuskannya lah kesalahan-kesalahan kita saat itu. Serta mengampuni kamu. Dan Allah mempunyai kelebihan yang besar. Di antara kebaikan-kebaikan yang lain, ialah keselamatan daripada api neraka. Allah berfirman. Wa in minkum illa wadiduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajji allazi nattaku. Dari surah Maryam ayat 71 sampai 72. Sila pengajian menerti sekalian. Ada. Allah mengajar kita gapo kata. Nah. Iaitu dalam surah Maryam ayat 71 sampai 72 yang berartinya, dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan melalui api neraka. Itulah keputusan Tuhanmu yang tak dapat dihindarkan. Lalu kami selamatkan pula golongan mereka yang bertakwa. Dan firman lagi yang bererti, dan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang memelihara dirinya daripada kejahatan, iaitu orang yang bertakwa. Ketempat kemenang apa ni? Ketempat keberuntungnya. Mereka tiada disinggungkan oleh keburukan dan mereka tiada berduka cita. Di antaranya lagi ialah terpelihara daripada terkena hidup. Ialah rezeki sentiasa datang berlemah-lembut. Datang berlimpah. Limpah ruah dia panggil. Kenapa diduga panggil? Tak lapar lah. Rezeki sentiasa datang berlimpah ruah. ternaput diduga. Sentiasa hidup berlampang dada dan mendapat ganyar-ganyar yang besar pula. Dapat balas yang besar pula. Ni nak rakyat orang yang bersifat takwa. Ada takwa di dalam diri dia masing-masing. Benda tak ada payah. Mereka kita mengaji, kita belajar, lepas kita beramal. We masuk dalam sifat takwa. Sifat takwa buat hak sebenar. Leh. Buat perkataan yang benar. Dan perkataan yang apa ni? Kata A yang benar. Dah. Contohnya, buat kebaikan. We jadi dengan rupa ikhlas. Jadah. Jenis gua ada apa? Oh, dekat dah dengan waktu subuh saat itu, tak lain tak bukan. Tidak. Kalau ayah mak mari dengan secara langsung saat itu, ayah mak pun nak buka peluang deh. Tapi hari ini, ialah kita mengaji lagi. Tengah siapa waktu subuh. Deh. Kita berhak buat sementara, lepas tu kita sambung di pulak sampai pukul ni pagi. Supaya semua, alhamdulillah, banyak lagi yang tak tahu kata ayah mak ni, boleh dah peluang pihak stesen radio Sawato Jala, iaitu PO kita saat itu dengan Adik Amran usaha pakat kecek musyarak balik PO terima penuh-penuh kata buat yang mak buat lalu tidak lalu tu boleh buat ni dengan kedemak panggil cara kedemak sungguh dengan tak ada dengan duit pitih pedak ni tidak. Dan terima kasihlah kepada stesen radio Sawato Jala FM 95 Mekat. Iaitu terima kasih kepada PO dan kepada Dek Imran kita. Serta dengan apa ni cang teknik kita deh. Semua saat itu pakat bekerjasama supaya semua lebih pada semua lagi. Tidak. Lalu tu ilmu-ilmu hak mana ayuh mak deh bagi tiap-tiap pagi tiap-tiap hari saat itu selain daripada kita boleh buat amal dah kita kena ajak mengajak demo lain pula beri nasihat-nasihat pada demo lain deh hok molek-molek saat itu sepatah kata pun tak apa dah soba we tak apa dah kena ke soba tu ke benar. Dengan dalilnya innallaha ma'as-sabirin. Rasa sungguhnya Allah itu berserta dengan orang sabar. Neh. Lalu tu sedang menghormati saya kira, marilah kita sama-sama apa di usaha ngaji, belajar dan baikki diri kita sendiri. Tidak. Dan sebagai boleh jadi contoh teladan yang baik kepada sains-sains keliling kelalu kita saat itu. Dia lama-lama, mula-mula tak kena. Tidak. Orang amal kuat yang tak kena. Banyak yang tak kena dia. Tetapi apabila dia tengok-tengok gidah dengan kebaikan saat ini, dengan apa saat itu. Dengan kejayaan semua saat itu. Dengan hak molek. Dengan kurniaan Allah SWT. Dia akan masuk. Ime. Kuat ke ime. Dan bersifat takwa sebagaimana kita. Bila-bila tu dia tanya. Yang ngaji tu dia tanya tu. Dia mau duduk lah mana weh. Nampak senang weh. Dia mau tanya. Kita semua sari Quran.
2: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
3: Inilah stesen radio Sawato Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat PHM, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatte 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Begitulah sedemikian yang dihormati sekalian, kita mulai sambung pula daripada pukul 5 sama pukul 9 pagi. InsyaAllah 2 je sehari daripada selesai radio Sawatah Yala FM 95 MHz yang dipacarkan di selesai radio Thailand Wilayah Jala dengan bahasa Melayu 24 je. Ikuti bersamalah. Selain daripada ayarkan ayah mak semua tu, boleh kita dengar berita dengan apa, kita ambil main belah kaji dengan ilmu dan dengan apa ni, kemampuan kita deh, dengan akal fikir kita, kita suruh tengok. Maklumlah ilmu tak ni tu ada hak molek, ada hak tak molek, bercampur sekali duduk dalam tu. Hak tu mengikut di atas orang yang memberi ataupun membaca berita ataupun lain-lain lagi. Ayah mak pun biasa mengaji cara pemberita. Dah. Mengaji di wilayah Raja Pat Jala. Mengaji bagi akan tersan muncul. Dah. Kita tahu cara berita sana itu. Dia mahu nuak walah mana. Nak uji berita tu menarik. Orang mendengar apa tu kau ni. Dia mahu kena bubuh. Kena apa ni. Lalu tu kita dengar berita dah sana itu. Kena tapih hati. Ada kala kena ngehak sungguh. Ada kala tambah-tambah hair. Lain-lain lagi mengikut orang baca berita. Kalau orang baca berita tu beragama Islam, neh, dia tak pergi ikut saya. Dia takut hukum tu hai. Neh. Ha, dia dah. Lalu tu berita ada sebenar, ada tak sebenar lah ni tu. Kita kena tapih tengok, neh. Gitu juga sedang mengajar mati sekalian. Kalau mengikut terengih di dalam Al-Quran, katanya, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya sesungguhnya Allah Taala itu tidak akan mengubah sesuatu ummah hingga mereka itu sendirilah yang mengubahnya. Ha, mengubah di atas jalan dasar-dasar al-Islam. Teh, kita kena ingat kita ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma ulama dan qiyas. Kita banding tengok qiyas ni. Deh. Ha, lepas tu kena tengok ulama kata belah mana. Al-Quran, hadis kata belah mana. Lepas tu ulama tu ajar kita belah mana. Cara amalan kita dalam hari ni. Deh. Jadi maksudnya tak lain tak bukan. Deh. Kita tahu dah kata Skyloni itu panggil kata apa ni, sokongnya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Maklumat dan berita itu amat banyak sekali. Maklumat dan khabar itu menyebar kepada mereka yang suka membaca, suka mengaji dan suka mencari maklumat ke seluruh dunia dengan begitu cepat lolo ni. Berita ni seluruh dunia cepat dia mari dengar apa ni dah tiam deh. Ha tu dah. Ha tu dah. Dan suka mencari maklumat ke seluruh dunia dengan begitu cepat, lebih-lebih lagi melalui deh. Apa ni? Antrenik deh. Melalui internet. Oh Allah. Allah baca bahasa Melayu ni jadi gitu. Kalau orang putih tu cerah lalu dah. Melalui internet. Tu. Itu adalah sangat-sangat penting sekali. Jadi bererti kata manusia di satu pelosok dunia itu dapat mengetahui kita boleh tahu khabar berita dengan cara cepat. Lolo ni duduk di Mekah, boleh berkecek, boleh pun boleh dengar rupa. Ha, cuma dengan duduk jauh, cuma duduk kecek dekat. Nah, sini boleh tengok rupa, dinung-dinung boleh tengok rupa sini. Jamin dulu kah, sabit dia mau semaya hajat, berdoa lah. Nak pergi ke Mekah tu. Ha, cuma kata kita tak kelik dah. Pergi raik selalu dah tak ada. Nak tahu khabar berita. Tak ada. Melekat dengan tulis surat kirim gitu mah ya. Jadi lo ni internet cukup. Lama nak boleh baca internet deh. Tulis bahasa Jawi dia pun. Tidak. Internet. Internet. Itu adalah sangat penting sekali. Melalui internet tu ada berbagai-bagai. Ada berita molek, ada berita tak molek, kita kena tapih dulu deh. Kan lo ni siapa tuan? Lo ni apa? Di dalam tu dia mau tak tahu. Dalam internet sana itu, berita kadang-kadang dia mau tak tahu. Tubuh orang lain, muka orang lain. Lepas tu kecek pek orang lain. Tapi rupa orang lain. Ha, ni kena apa ni? Kena tapih. Kita dengar khabar berita dah. Deh, jangan gaduh. Jangan gaduh apa ni? Jerumuh masuk lagi. Kita dengar berita, kita kaji tengok dulu deh. Menerima maklumat daripada Malaysia yang berada di pelusuk dunia yang lain dengan begitu cepat sekali. Di dalam masa yang begitu singkat. Selain daripada itu, maklumat dan khabar berita deh. Itu berubah dengan cepat juga. Sebab tu kita semua patutlah mencari ilmu pengetahuan. Dan cara untuk mendapatnya itu seseorang patut menerimanya dengan sama saja. Dan gunakanlah ilmu itu biar sepenuh-penuhnya. Walau bagaimanapun, berita dan maklumat yang menyebar dengan secara luas itu ada yang berpedah dan yang tidak berpedah. Ada pedah, ada tak ada pedah. Kita pandai pilih. Nampak tak nampak itu sangat kita katuk. Kerana hak-hak kita. Duk kerja turut apa. Berita tak molek. Seperti mana berita masuk sebelah. Balik tu, masuk balik ni. Lalu tu kita dengar dah. Kita ambil fikir bersama. Lepas tu tengok keadaan hak sungguh. Kejadian hak sungguh tu belah mana. Kita pakak-pakak deh. Kerana ada yang berpedah dan tidak berpedah. Kita pasti mengkaji dan memilih maklumat. Kita kena pilih weh. Yang berpedah untuk diri kita. Itulah yang lebih penting sekali. Lepas tu kalau kita kira daripada ilmu pengetahuan, tersebut kita saat itu boleh apa ni menyimpulkan bahawa Islam itu sangatlah memberi kepentingan tentang menuntut ilmu pengetahuan di sepanjang hidup. Islam menganggapnya adalah perkara yang perlu dan penting sekali bagi setiap orang, setiap masyarakat dan setiap negara. Ia adalah pengajian yang tidak boleh memisahkan daripada kehidupan harian seseorang. Lalu tu pengajian sepanjang hidup kan sukses kalau cuit dan itu telah diterima sebagai asas dalam falsafah pengajian di masa sekarang ni. Yang mana ia benar-benar bercocok dengan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana iaitu sudah pun sampai masa untuk kita memberi kepentingan deh terhadap pengajian sepanjang hidup. Ia adalah untuk kemajuan seseorang dan kemajuan masyarakat dan kemajuan negara dengan seumumnya juga. Pengajian sepanjang hidup itu akan timbul dan ada bersama di atas diri seseorang itu terletak pada kemampuan seseorang yang pasti mendapat menane perasaan ingin mempelajari dengan sepenuhnya supaya dapat melaksanakan kehidupan hari ye biar betul-betul dengan asas dan ajaran Islam. Di dalam suasana perubahan masyarakat dunia, kita kena kira percaruh ni. Turuk dunia sangat pun tak boleh juga. Tak turuk pun tak boleh juga. Kita kena berwaspada, panggil. Kena tengok keadaan. Jangan gaduh, jangan terkejut, jangan apa tu kau ni. Tengok kadang-kadang berita mari ketong mari. Kabar-kabar jadi kau lain. Ni lah ni sepon dengan keadaan apa ni. Di dalam dewa deh. Dewa apa ni? Dewa rakyat deh. Sampai putihan rasa don. Ada setengah tu senar mari. Seperti mana kuam sama pak nekan tengan deh. Nekan tu terbian lah. Nekan somrut. Pak kalau turut dalam kita tak boleh. Jatah sama jatah menikah tino sama tino tak boleh. Deh. Tidak. Lalu tu kita nak tengok. Hak tu undang-undang hak negara. Pas kita orang yang beragama Islam saat itu. Boleh pakai ke tak? Tak boleh pakai. Tak usah pakai. Dan seperti mana kebenaran apa ni. Cuma kata ganyo tak ganyo saat itu. Tak salah undang-undang. Boduk tak duk saat itu. Bawa satu. Hak ni dia mahu tahu berlaku. Dah berita. Tapi ayah mak nak royak bandingin seperti mana. Kita ada ilmu pengetahuan, kita boleh suluh tengok. Hak mana, hak sebenar, mana tak sebenar. Tidak. Dia buat tu tujuh apa. Seperti mana pakat tanah ganja, tak tahu. Dah. Bawa sudah mari, undang-undang terbit mari kata ganja tu salah satu daripada bagi tagih. Iaitu masuk di dalam rekan yang septik juga. Salah undang-undang. Ganja dah ketang pun tu kau ni. Tidak. Lepas tu selain daripada tu ialah learning di tempat kita ni deh adalah upacara nak perak dah tahun sana itu salah undang-undang. Tengok siapa apa ni mujulah kata dia mau usaha di tiga wilayah kita sana itu deh. Kena nak makan kan nusuk-nusuk lah ni jadi bebas habis lah. Barang hari jadi bebas. Itu dia. Dia cara menikah kahwin pun tu juga. Deh. Deh. Lalu tu saya menghormati sekali. Kita kena ada ilmu. Lebih banyak. Budih belah kaji. Mana hak sebenar, mana tak sebenar. Tak kena, mana tak kena bagi hukum syarat. Kita harus kacau. Deh. Lepas tu hari ni kita nak sambung lagi sifat kebenaran. Saat ni tu sebagai kita nak ulang kaji cara-cara pengajian seumur hidup. Saya panggil kata-kata talak ciwit. Kata-kata talak ciwit saat ni tu kena berkait dengan sifat kebenaran. Balah mana? Iaitu akhlak yang baik bagi seseorang Muslim. Pasti ada itu ialah sifat kebenaran. Sama ada kebenaran di dalam percakapan ataupun perbuatan ataupun begitu juga di dalam pemikiran. Fikir we ada sifat kebenaran. Kena kecep kira apa we kena timbang rasa we ada sifat kebenaran. Ataupun nak buat gapo san itu buat di atas jalan kebenaran. Mana kebenaran? Seorang Muslim itu pasti bercakap dengan benar. Kecek orang sengoti. Jangan duduk bahung. Dan membuat yang benar. Nawak gapo buat hal yang sebenar. Tidak salah bagi hukum syarak. Dan tidak mendusta, tak bahung. Menipu, tak nipu. Dan tidak menyalahi janji-janji. Deh, menjadi orang yang boleh dipercayai dan dapat bersahabat handai pada pandangan orang ramah. Jadi kita duk jadi orang ramah boleh tupai. Tupai fikiran, tupai kata air kita, tupai dengan perbuatan kita. Tiga perkara ni kena jaga. Ha. Iaitu akhlak yang baik. Bagi seorang Muslim itu kena jaga ada dua tiga sifat ni. Nah. Jaga daripada kecek peh, kecek sebenar, yang hidup bahu, ataupun perbuatan buat dengan benar, ataupun begitu juga di dalam pemikiran. Nak mikir ke apa, mikir hak yang sebenar, hak yang sah bagi hukum. Nah. Kalau mikir dengan hasad reki, dengan kau tu, kau ni jalan tak boleh, tak sah mikir. Muka dia dasar hak Islam. Hak Islam ni nak mikir jemno yang manfaat bagi diri sendiri, bagi masyarakat, dan bagi agama. Benar ni payah belakang ni. Tapi kalau kita perhatikan ni, tak payah. Tak payah sikit, bu. Kereta lagi dia ada kelah, ada berik, ada minyak. Nak pergi kereta kira, hanya nyok minyak. Nak pergi beradu, hanya nyok berik. Nak masuk gear satu, gear dua, gear tiga, hanya nyok kelah. Ada lah, cukup siap. Begitu juga cara hidup kita di dalam hari ini. Kena ada sifat kebenaran. Selain daripada itu, sedang mengajar hormati sekalian. Kebenaran itu adalah menjadi akhlak yang penting sekali yang digalakkan oleh Islam melalui ajaran-ajaran Al-Quran dan Al-Hadis Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga contoh teladan yang baik. Contoh teladan deh yang elok.

Di dalam ayat ni, Allah telah memuji mereka yang bersifat kebenaran, dan Allah telah memberi jaminnya bahawa kebenaran itu akan mendatangkan faedah baginya di hari akhirat. Kita ada faedah di hari akhirat nanti. Sekalipun mereka itu tidak mendapat kepedahnya di dalam dunia ini. Walaupun tak ada pedahnya dalam dunia, tapi akhirat ada pedah penuh-penuh. InsyaAllah. Ini mengikut janji Allah SWT. Surga adalah balasan untuk mereka. Tapi yang paling besar daripada itu ialah keredaan daripada Allah Ta'ala terhadap mereka itu. Semua saat itu sudah duduk di keredaan Allah SWT. Kita buat Nabi Tuhir reda, Tuhir terimakan amalan-amalan kita semua saat itu dengan kebenaran kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW itu terhadap bahawa baginda adalah sebagai contoh teladan yang baik. Nabi buat teladan buat baik. Nih, orang yang benar bersifat dengan kebenaran. Baginda dapat gelar Al-Amin semenjak kecil lagi. Nabi kita tu demo gelar Al-Amin. Gelar Al-Amin semenjak kecil-kecil lagi. Yang bererti orang yang boleh taruh kepercayaan. Orang molek, orang hati molek, yang dihalah-haluh lagi dah. Orang yang ada kepercayaan, tak ada bersifat dengan benda-benda tak molek. Duduk dengan kebenaran. Lalu tu, digelarkan Nabi kita Al-Amin. Orang yang ada kepercayaan. Sekalipun ahli Mekah kebanyakan tidak beriman kepada Allah, dan mereka itu menjadi seteru dengan Rasulullah SAW. Mereka itu pun telah mengambil barang kiring, taruh. Dengan sebab mereka itu taruh kepercayaan terhadap baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah bersabda, ia bermaksudnya, hendaklah kamu semua bersifat dengan kebenaran. Deh, pas kita ada tak lagi weh, peminat kita semua tu, dalam hati kita, dalam otak kita, dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, duduk dalam kebenaran ke tak? Kaduk liklak-liklak ni. Kecek belah lain, buat belah lain. Deh, hak ni bukan. Lalu tu kita kena dengan perbuatan dan perkataan dengan niat kita sana itu wis larah dia panggil. Ni nak orang kata, orang ada kepercayaan dan ada kebenaran. Boleh kecek kira, boleh ada jaminan harap. Seperti mana contoh teladan Nabi Muhammad SAW ya di masa nung lagi dah. Walau orang apa ni, orang Mekah sana itu, sebagaimana seteru daripada Nabi ni. Tetapi dia ada ambil barang kiring taruh dengan sebab mereka itu taruh kepercayaan terhadap baginda Rasulullah SAW. Sila mengajar mati sekalian. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Malah mana? Iaitu, hendaklah kamu semua bersifat dengan kebenaran. Sesungguhnya kebenaran itu akan membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa kepada syurga. Allahu Akbar. Ya ada tertik dia weh. Jangan kaduh nyenera ni. Ni mau sibuk-sibuk nak naik matahari gini mau mengatuk tak kira deh. Dengan molek. Hak ni penting weh. Penting untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat dan untuk agama. Kita nak jaga diri kita, nak jaga masyarakat, nak jaga agama dengan hati kita dan otak kita perbuatan.

0: Partai kita dengan kebenaran. Buat saja sebenar. Tak ada bercampur dengan benda-benda yang tak boleh. Tak ada bercampur dengan sifat asal ki. Tak ada bercampur dengan apa ni. Sifat deki kenak. Neh. Ha, itu dia. Lalu tu saya menghormati saya kira. Kenapa? Kerana kebaikan itu akan membawa kepada syurga. Dan hendaklah kamu jauhkan daripada berdusta. Jangan bohong sama sekali. Sesungguhnya, dusta itu akan membawa kepada kejahatan. Dan sesungguhnya, kejahatan itu akan membawa kepada neraka. Minta jauh. Eh? Kalau tak mula lagi, mula daripada hari ini. Masalah sebagai Nabi Sukatai kepada kita. Tapi itu duk berat cara hal pengaji. Eh. Kita ke mengaji sehingga siapa lu boleh hak. Eh. Iaitu mengaji siapa mati. Mengaji saat ni nak cari kebenaran. Nak cari jalan syurga lah kecek mudah-mudah. Tak sih syurga kan. Kalau nak syurga kita kena mengaji, kena belajar, kena buat, kena ubah. Ubah keadaan kita. Kerana masyarakat tiap-tiap hari lah ni cepat sangat. Mana tu ya? Dalam telefon tangan tu. Ya. Dalam internet tak internet berbagai-bagai. Dari tu kita kena berdiri teguh. Kita kena mengaji, kena ada ilmu untuk nak belah kaji. Hak mana hak sebenar, hak mana tak sebenar. Ha, tu dah. Pas jangan turut kerasai ke panggil. Jangan turut lorong atau ni. Hak musyarakat. Musyarakat sana itu ada hak molek, ada hak tak molek. Ha, kita belah kaji, we kena. Walau mengaji ya cara ilmu agama pun dia begitu juga. Ha, tu dah. Kita dengar. Perhati tengok. Ungzut ila makola tanzut ila mangkon. Kita ambil kata apa ni ilmu pengaji pengajar dia waktu tadi itu kita ambil mai belah kaji. Kadang-kadang dia hurai lagi berat ikut mana. Ha, kita kena perhati tengok. Nah. Kalau orang ada kebenaran dia nak kecek hak benar. Takut salah. Ha tu. Lepas tu pakarlah berkata pembatas Melayu kata betul kerana benar, takut kerana salah. We hidup ni. Nih. Betul kerana benar. Takut kerana salah. Pergi bekerja. Nih. Dan lagi pula. Kebenaran mengikut ajaran Islam itu terbahagi kepada 4 bahagian. Ha. Ada buk tanda taruh. Ha. Ha, kalau bahasa itu kan. Ha. Nanti dengar. Ulai kaji pula. Ayah mak pun ngajar lagi. Malam lama. Kita ulai klik mai sekali. Deh. Iaitu kebenaran mengikut ajaran Islam. Terbagi kepada 4 bahagian. Iaitu. Asirku ma'arab. Deh. Kebenaran terhadap Allah yang menciptakan alam. Bererti beriman kepada Allah dan mengerjakan segala amalan dengan ikhlas. Ikhlas hati hanya untuk Allah. Di mana saja berada sama ada perseorangnya ataupun bersama dengan orang ramai, ini adalah kebenaran yang paling penting sekali. Ha, itu dah. Yang kedua, asirku ma'an nafs, kebenaran terhadap diri sendiri. Bererti ada kepercayaan terhadap diri sendiri kita ni. Gana boleh wayak gitu? Bimbang takut terlupa diri kita sendiri. Nah, Oyak demo kita tak buat, iaitu kepercayaan terhadap diri kita sendiri. Tidak menjadi hamba kepada hawa nafsu. Ha tu. Dan tidak tomok kepada peringkat dan kepujaan. Serta dengan selalu memahami bahawa dirinya itu berada di peringkat yang manakah dan bagaimanakah patut menjaga dirinya. Kita kena jaga weh jaga marwah kita tu nanti dah. Nak belah mana ni timbul kita ni orang yang benar. Orang dia hormati oleh orang ramah. Orang yang bertaruh percayai oleh orang ramah. Nanti dah. Tak ada loleh, tak ada apa. Dia tak ada payah sekali nak ukur kita ni dalam hari ya, tak ada payah. Tetapi di dalam tu dia ada. Ada selesli. Hak molek atau molek ada, hak molek ada tak molek begitulah. Ada setengah-setengah ni betul benar semata-mata. Ada setengah tu ha melekok semata-mata. Tak boleh pergi pucuk. Lalu tu di hari ni acu-aculah kita perhatikan kebenaran mengikut ajaran Islam itu terbagi kepada 4 bahagian. Nah, kebenaran terhadap Allah dan kebenaran terhadap diri sendiri. Yang ketiga, as-sidiku ma'annas, kebenaran terhadap masyarakat. Nah, masyarakat ramah. Berarti ada kebenaran terhadap masyarakat di sekeliling kelalu kita. Bermula daripada mereka di dalam keluarganya, jiran-jiran tetangganya, sahabat handak dan kawan-kawan sepet kerja dengannya, seumpamanya. Ini yang ketiga. Yang keempat, asirku ma'al apa ni? Ma'al bi'ah, kebenaran terhadap alam sekitar. Nih. Ha, deh. Bererti mengawal dan menjaga alam sekitar biar berada di dalam keadaan yang baik. Tidak punah binasa dan tidak menjadi kemerbayaan terhadap masyarakat seumumnya. Ha, kira tengok nawak balah mana saat itu duduk di atas kita. Dah. Ha, dia dah. Dan selain daripada itu, kita semua tahu tidak bahawa kebenaran itu menjadi punca yang paling penting yang menyebarkan agama Islam kepada seluruh dunia. Lebih-lebih lagi di Asia Tenggara dengan kerana orang kesemuanya menghormati kepada pendagang dan peniaga Muslim dan orang-orang Islam yang datang mendiami di negara di kawasan ini. Dengan kerana mereka itu ada sifat kebenaran dan dikasihi oleh kesemua mereka yang berada di sisi di sini hingga mereka itu menerima dan menganut agama yang disebarnya itu. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua berada di dalam sifat kebenaran sebagaimana kaum as-sadiqin yang mana Allah Ta'ala telah memujikan mereka. Nah, begitulah sedang mengajar mati sekalian. Lepas tu kita kira tengok ada ke tak lagi sifat kebenaran bagi kita sendiri. Kebenaran di antara dengan apa ni 2, 3, 4 perkara saat itu mengikut ajaran-ajaran Al-Islam. Satu, kita ada kebenaran terhadap Allah SWT. Ya. Yeah. Mengerjakan segala amalan dengan ikhlas hatinya untuk Allah di mana saja. Nak duduk mana tak ada kira. Mungkin sekadar kat duduk dalam rumah. Mau tubik pada rumah tak ada dah. Kena duduk setiap tempat di mana saja tak ada kira. We ada kebenaran. Neh. Ha, tidak. Yang kedua, kebenaran terhadap diri kita sendiri. Jadi bukti kepercayaan terhadap diri sendiri tidak menjadi hamba kepada hawa nafsu. Ha deh. Upo cara dia. Deh. Tidak turut nafsu dak. Baikkan pongoh tak tahu buku. Bukan dia. Kita kena duduk dengan sobat, dengan ada titik terni. Dia kakah dia banyak lagi nak jadi orang ada kebenaran san itu. Kakah dia banyak, kena mengaji, kena beramal. Ada satu apa-apa cara, Nabi kata, sehabis-habis kita sana itu, deh, nak murih ke demo itu, dia dia. Tak usah sapuk mulut, tak usah apa, dia dia. Oh, tu lebih baik. Deh. Demo nak kata apa, kita katalah, tak ada apa. Dia dia sudah. Ha, tidak. Itu lebih baik. Lepas pada tu kebenaran terhadap masyarakat. Nah, nak jaga belah mana? Di sekeliling kita tu. Bermula daripada di dalam keluarga kita. Nah, diri tetangga kita dan sahabat anda kita dan kawan seperkerjaan kita duduk kerja sekali sain. Yang keempat deh. Kebenaran terhadap alam sekitar. Berarti mengawal menjagakan alam sekitar biarlah berada di dalam keadaan yang baik. Kalau di dalam masjid berada keadaan yang baik. Pakat-pakat nasihat, pakat-pakat jaga dan pakat-pakat apa ni nasihat. Neh. Ha. Yang lewat lagu tu weh, tak molek weh lagu tu. Kita pakat duk jadi setarah dia panggil. Pakat ada sifat timai rasa, sifat sobah, sifat kedemak dan berbagai-bagai. Dari itu sedang mengajar mati saya kena. Dah. Apabila kita kecek buku ni, dan lepak sifat ni kita cek tengok kita ada ke tak weh. Kita ada kebenaran terhadap Allah SWT. Buat tu yang suruh tinggal atas lagi. Ada ke tak? Kalau tak ada, mula lagi ni. Deh, tengok siapa mati tu. Lepas tu yang kedua kebenaran terhadap diri kita sendiri. Ada ke tak weh. Ha. Kakak ada tipu di nafsu kita. Mana? Ialah hawa nafsu dan tomok. Ha, tu dah. Dan yang ketiga ada ke tak weh. Kebenaran terhadap masyarakat. Yang keempat tu kebenaran terhadap alam sekitar. Ada ke tak pak sifat ni? Orang ada kebenaran ni yang kena ada pak sifat ni. Ha, tidak. Kenapa hak ni semua ni terjamin sifat kebenaran ni sifat untuk apa ni memberi ke kebaikan. Tiap-tiap kebaikan san itu ialah jalan ke syurga. Ha, ada jaminan bahawa kebenaran itu akan mendatangkan faedah bagi hari akhirat nanti. Eh. Hmm. Syurga untuk balasan kepada orang yang ada kebenaran. Ha. Dan daripada itu ialah keredaan Allah daripada Allah SWT terhadap mereka. Lalu tu sudah menghormati sekali. Acu-aculah kita suluh tengok deh. Sifat menarik. Nak mari pada sifat menarik yang kena mari daripada pelajari. Ilmu pengetahuan. kita kena mengaji, kena berpahir, kena berpahir ilmu-ilmu tu, ilmu balarah tak balarah. Ha, tidak orang kecek balarah. Ha? Orang kecek apa ni, sinir-menyinir dengan balarah. Berbagai-bagai. Tidak. Kena mengaji. Ngaji ilmu tafsir. Ngaji hadis. Ngaji ilmu fiqh. Dan mengaji cara ilmu fiqh ni cara beramal. Soh matahari hara duduk dalam ilmu fiqh. Hukum ialah umi daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Lepas tu sudah ngakiah. Dengan banding-bandingnya sesuai tak sesuai sana itu. Kenapa? Kerana Tuhan beri akal fikiran kepada manusia untuk menyuluh. Nah, fikir itu pelita bagi hati. Kami pandang mikir, pandang buat, pandang ukan masalah. Ini sebagai pelita bagi hati, kita boleh suluh berat gengnya di dalam harinya kita. Nah, kita pakai-pakai bagi masyarakat kita menjadi masyarakat aman damai dan masyarakat aman bahagia. Lalu tu marilah kita sama-sama pakak-pakak beramal deh. Patu kawin sikit ni ya. Masa itu adalah seperti air yang mengalir. Kalau ayah mak mengaji itu masa seperti pedas. Dia potong siap masa. Kalau kita tak perhati, tak tahu. Nih. Duk kabar-kabar, ha, sejarah. Duk tak ada panah punggung, sejarah. Ha, duk, ha, ceroh, ha, gelak. Ni, bulai ke sebulai sana, cepetah sangat. Berasa-berasa kata Allah ni tu, tak tahulah ayah mak tu, dia. Masa tu ada nak kira. Salah kita buat lewat sikit, siap saja dah. Habis dah masa beri. Ha, tidak. Seperti mana ayah mak nak buat ni, ruang ni. Begitulah. Kadang-kadang dia masa. Lalu ni ayah mak nak pakai masa 3 jam hari. Untuk apa ni? Buat apa ilmu pengajaran hatta lagi kepada Tesa Radio. Lepas tu mengikut penjanji yayasan itu, seminggu boleh jadi sekali dua kali kita buat rekonsult. Deh. Waktu mengikut keizinnya daripada Allah SWT. Tak ada kira sangat. Kerana ayah mak pun umur banyak dah. Kadang-kadang gagah, kadang-kadang tak rak. Tapi hemoh tu ada untuk nak muzakarah di pagi-pagi ni. InsyaAllah we peminat-peminat kita pun pakat bekerjasama. Ha, tu. Masa itu adalah seperti air yang mengalir. Hak Yohmak ni masa seperti pedas. Supongnya kilat. Seperti kilat. Ataupun seperti pedas. Kalau kita tak potong masa, masa potong kita. Lalu tu, ni sebagai pembatas bukan suruh bunuh. Umpamanya, kalau kita tak mengebukkan masa, masa akan tindih kita. Yang masa yogi tak kelik dah. Lalu tu pakai masa we can know away. Masa lo ni masa cepat sangat dah. Kita kena jaga belah kaji we molek. Ada tak lagi sifat jimat cermat. Ada tak lagi sifat tu, sifat ni. Cadek, ha? Dunia, ha? Cadek akhirat. Berbagai-bagai. Utama sekali kena jaga tubuh kita menjadi sihat. Nak belah mana sihat akal fikiran, hati sihat, tubuh badan sihat untuk nak ibadat kepada Allah SWT. Doa lah. Panuk-panuk pun tak apa. Ya Allah, saya minta selamat. Sihat tubuh badan untuk nak ibadat pada engkau. Ha. Murah rezeki yang halal untuk ibadat pada engkau. Gitulah sedang mengajar mati. Saya kira, lepas tu, kalau kira saat itu, bermolek dengan peye, bermolek dengan masa saat itu, deh, lebih dulu ayah mak pun, minta ampun dan maaf, kalau ada salah silih pada tokoh ni. InsyaAllah, kita pakai berdoa, wirwangi kita ni ada selama-lamanya. Hari ini sekadar sekarang ni, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit. Agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

0: أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
1: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

0: سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون.
1: Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu.

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
1: Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

0: Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.